hari ini. Mari kita jalin kebersamaan dalam mengangkat UMKM menjadi kekuatan ekonomi yang tak terbantahkan. Kita bergandengan tangan, menginspirasi, dan mewujudkan mimpi bersama dalam setiap langkah UMKM yang gemilang. Selamat siang, selamat bergabung dalam siaran program 4 UMKM menjadi kebanggaan bangsa. Dan selamat mengikuti.

Kepo pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang

Beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Bang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Demikianlah akhir dari dialog interaktif UMKM kita hari ini. Terima kasih atas partisipasi aktif dan kesetiaan Anda mengikuti siaran kami. Kami berharap diskusi ini memberikan wawasan baru dan inspirasi untuk terus maju dan berkembang. Dengan semangat kebangkitan nasional, mari kita terus berinovasi, bekerja keras, dan berkolaborasi untuk menggeliatkan UMKM kita. Jadikan semangat nasionalisme sebagai landasan dalam setiap langkah kita untuk membangun perekonomian yang lebih kuat dan berdaya saing. Sampai jumpa.

0: Noken adalah tas tradisional masyarakat Papua yang dibawa dengan menggunakan kepala dan terbuat dari serat kulit kayu. Sama dengan tas pada umumnya, tas ini digunakan untuk membawa barang-barang kebutuhan sehari-hari.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: Masyarakat di sini dulu tuh kanibal, tapi sekarang sudah tidak karena dorang sudah kenal agama.
1: Kita juga perlu jaringan telepon sama internet supaya bisa jual kita punya hasil alam.

0: Suku Korowai Batu merupakan salah satu suku terasing yang berada di tengah hutan belantara di Kabupaten Bovendigul. Keberadaan suku Korowai Batu ditemukan sekitar 33 tahun yang lalu oleh sejumlah misionaris Belanda. Sejak bertahun-tahun, suku Korowai Batu lebih memilih menutup diri di tengah hutan tanpa tersentuh kehidupan modern. Bahkan, mereka tidak mengenal adanya kemajuan teknologi. Masyarakat Korowai Batu, yang dahulu kala merupakan suku kanibal, hidup di atas rumah pohon dengan berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, dan hidup hanya dengan mengandalkan alam. Dari kisah suku penyintas paham kanibal, hingga sampai pada kisah telepon genggamku berdering, kami akan membawa Anda pendengar menemui masyarakat suku Korowai Batu di distrik Yanirumma, Kabupaten Bovendigul.
1: Iya pendengar, saat ini kami berada di Bandar Udara Bovendigul, di mana tidak lama lagi kami akan segera bertolak menuju ke Bandar Udara distrik Yanirumma untuk mengunjungi masyarakat suku Korowai Batu.
0: Hari itu, cuaca cerah mengawali perjalanan kami, dan setelah 35 menit penerbangan, akhirnya kami pun tiba di Bandar Udara Distrik Yanirumma. Kami pun harus melanjutkan perjalanan menggunakan perahu ketinting untuk dapat melihat langsung kehidupan warga suku Korowai Batu.
1: Ya, pendengar, saat ini kami akan melanjutkan perjalanan dengan...

0: Pancasila. Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Kita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

0: Eh Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi, maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Wih, aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Killing spree.

0: Kakak tahu ke tidak pes parawi itu apa?
1: Oh iyo, tentulah. Pes parawi itu pesta paduan suara gerejawi, wadah pembinaan iman, mental, spiritual, serta moral umat Kristen.
0: Oh, bukan sekedar lomba toh?
1: Ya, betul sekali. Nah, ini juga wujud nyata iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini juga berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.
0: Dia punya tema tahun ini apa, Kakak?
1: Nah, untuk liput tema tahun ini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2a.
0: Baru dia punya subtema apa, Kakak?
1: Nah, untuk dia punya subtema itu puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua.
0: Yuk, kita bersatu dalam pujian.
1: Pesparawi Nasional memuji Tuhan membawa damai.

Ya sebenarnya tadi betul kan saya bakal temani sampai budaya di siang hari ini ya, sampai 18.00 waktu Indonesia Timur. Lagi kita kasih sekelas info ya bahasa budaya di siang hari ini.

0: Yang po pengen tahu.
1: Ya sebenarnya ada yang sekelas info ya, bersama di siang hari ini ada Wali Kota Bekasi ya, Tri Adiyatyanto ini mendapat giliran yang mengikuti pendataan sensus penduduk ekonomi pada tahun 2006 di kediaman di Perumahan Kemang Pratama, Kota Bekasi pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2006. Pendataan ini dilakukan langsung oleh petugas Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Bekasi. Kepala BPS ini Kota Bekasi ya, Robert Roni ini turut mendampingi pelaksanaan pendataan tersebut. Kegiatan ini menjadi bagian dari pelaksanaan sensus ekonomi pada tahun 2006 di Kota Bekasi. Ia berharap ya pelaksanaan sensus ekonomi ini pada tahun 2006 menghasilkan data statistik yang berkualitas. Data tersebut ini nantinya akan menjadi landasan penting dalam penyusunan kebijakan kebangunan dan juga program peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Bekasi. Ya, sebatas kelas info ya, bahasa budaya di siang hari ini.

Trivia Pildun RRI. Sejak pertama kali digelar tahun 1930, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita unik yang dikenang dunia. Bukan hanya tentang juara, tetapi juga

Tahun 1958 di Swedia, dunia dikejutkan oleh seorang remaja 17 tahun asal Brasil, Pelé. Di usia yang sangat muda, Pelé tampil tanpa rasa takut dan membawa Brasil menjadi juara dunia pertama mereka. Yang unik, sejak saat itu, Pelé dijuluki Raja Sepak Bola.

Piala Dunia 1986 di Meksiko muncul salah satu momen paling kontroversial sepanjang sejarah. Sang legenda Argentina, Diego Maradona, mencetak gol dengan menggunakan tangan saat melawan Inggris. Gol itu kemudian terkenal dengan sebutan Hand of God. Namun uniknya, di pertandingan yang sama, Maradona juga mencetak salah satu gol terbaik sepanjang

Dengan 2 gol 9 di final, Zidane membawa Prancis menjadi juara dunia pertama mereka di kandang sendiri. Di Piala Dunia 2010 Afrika Selatan, suara vuvuzela menjadi hal paling ikonik. Suara trompet khas Afrika itu terdengar hampir sepanjang pertandingan. Dan tokoh yang paling mencuri perhatian adalah Andres Iniesta dari Spanyol. Pencetak gol kemenangan yang membawa negaranya juara dunia untuk pertama.

di Qatar. Dunia akhirnya menyaksikan mimpi besar seorang Lionel Messi menjadi kenyataan. Setelah bertahun-tahun dibandingkan dengan Maradona, Messi akhirnya membawa Argentina menjadi juara dunia. Dan final Argentina melawan Prancis disebut banyak orang sebagai salah satu final terbaik sepanjang sejarah Piala Dunia. Dari Pele, Maradona, Zidane hingga Messi, Piala Dunia bukan hanya tentang pertandingan sepak bola, tetapi tentang cerita, emosi, kejutan, dan legenda-legenda yang mengubah sejarah dunia.

Trivia Pildun RRI. Sejak pertama kali digelar tahun 1930, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita unik yang dikenang dunia. Bukan hanya tentang juara, tetapi juga

tahun 1958 di Swedia. Dunia dikejutkan oleh seorang remaja 17 tahun asal Brasil, Pelé. Di usia yang sangat muda, Pelé tampil tanpa rasa takut dan membawa Brasil menjadi juara dunia pertama mereka. Yang unik, sejak saat itu, Pelé dijuluki Raja Sepak Bola.

Sang legenda Argentina, Diego Maradona, mencetak gol dengan menggunakan tangan saat melawan Inggris. Gol itu kemudian terkenal dengan sebutan Hand of God. Namun uniknya, di pertandingan yang sama, Maradona juga mencetak salah satu gol terbaik sepanjang sejarah.

Dengan 2 gol 9 di final, Zidane membawa Prancis menjadi juara dunia pertama mereka di kandang sendiri. Di Piala Dunia 2010 Afrika Selatan, suara vuvuzela menjadi hal paling ikonik. Suara trompet khas Afrika itu terdengar hampir sepanjang pertandingan. Dan tokoh yang paling mencuri perhatian adalah Andres Iniesta dari Spanyol. Pencetak gol kemenangan yang membawa negaranya juara dunia untuk pertandingan.

di Qatar. Dunia akhirnya menyaksikan mimpi besar seorang Lionel Messi menjadi kenyataan. Setelah bertahun-tahun dibandingkan dengan Maradona, Messi akhirnya membawa Argentina menjadi juara dunia. Dan final Argentina melawan Prancis disebut

banyak orang sebagai salah satu final terbaik sepanjang sejarah Piala Dunia. Dari Pele, Maradona, Zidane, hingga Messi, Piala Dunia bukan hanya tentang pertandingan sepak bola, tetapi tentang cerita, emosi, kejutan, dan legenda-legenda yang mengubah sejarah dunia.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah.

Maskot Pusparawi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentase dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepemimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: rabbit, rabbit.
1: Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.

lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Pok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Pok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Cepetan, nanti kita terlambat loh.
1: Tunggu, aku ambil cas HP dulu ya.
0: Eh, jangan lupa matikan televisinya. Itu tuh AC-nya juga, kan udah tidak ada orang di rumah, mubazir tahu.
1: Iya, ribet amat sih.
0: Jangan gitu dong. Selain bisa menghemat energi listrik, kan bisa terhindar dari kebakaran juga.
1: Oh, gitu ya? Nggak kepikiran sih selama ini.
0: Kamu tahu tidak? Ternyata lebih dari 70% kebakaran itu terjadi akibat korsleting listrik. Jadi, bijaklah dalam penggunaan energi listrik.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Trivia Pildun RRI.
4: Halo pecinta bola, kembali di Trivia Pildun RRI menghadirkan fakta dan cerita menarik menuju Pesta Bola Dunia 2026. Dari stadion ke stadion, beberapa stadion megah sudah dipersiapkan untuk menyambut Piala Dunia 2026. Salah satunya adalah MetLife Stadium yang diproyeksikan menjadi venue partai final. Stadion ini mampu menampung puluhan ribu penonton dan sering digunakan untuk event olahraga kelas dunia. Selain itu, kota-kota besar seperti Los Angeles, Toronto, dan Mexico City juga menghadirkan atmosfer sepak bola yang luar biasa. Demikian trivia Pildun RRI kali ini, terus ikuti berbagai cerita menarik seputar sejarah Piala Dunia, fakta unik, pemain legendaris, hingga update terbaru menuju Pesta Bola Dunia 2026. Karena sepak bola bukan hanya tentang pertandingan, tapi juga tentang semangat, persatuan, dan kebanggaan dunia. Tetap bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Manokwari dalam Pesta Bola Dunia 2026.

kok pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Pok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Pok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.

Mari kita sukseskan Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema

0: Ya, sebenarnya ada sekilas info ya buat sahabat budaya di siang hari ini ya. Ada PSBA resmi ya, resmi merekrut bek Brasil Wabel Mota untuk memperkuat ini belakang musim 2026 sampai 2027. Sekali dari ini diharapkan menambah soliditas tim. Warblas ini Mota ya menambah kedalaman skuad ini Persebaya menghadapi potensi musim pada tahun 2026 sampai 2027. Untuk back ini untuk berusia 29 tahun ya disiap memperkuat pertahanan. Walbert juga memulai karir ya di Asia bersama 6 tim pada tahun 2024. Ia membantu klub asal Vietnam ini itu berprestasi hingga sang tampil di AFC Capcium Leaguetum. Ya, sampai sekali simpo ya bersama daya di siang hari ini.
1: Trivia Pildun RRI. Sejak pertama kali digelar tahun 1930, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita unik yang dikenang dunia. Bukan hanya tentang juara, tetapi juga

tahun 1958 di Swedia, dunia dikejutkan oleh seorang remaja 17 tahun asal Brasil, Pelé. Di usia yang sangat muda, Pelé tampil tanpa rasa takut dan membawa Brasil menjadi juara dunia pertama mereka. Yang unik, sejak saat itu, Pelé dijuluki Raja Sepak Bola.

terdengar hampir sepanjang pertandingan. Dan tokoh yang paling mencuri perhatian adalah Andres Iniesta dari Spanyol. Pencetak gol kemenangan yang membawa negaranya juara dunia untuk

Qatar. Dunia akhirnya menyaksikan mimpi besar seorang Lionel Messi menjadi kenyataan. Setelah bertahun-tahun dibandingkan dengan Maradona, Messi akhirnya membawa Argentina menjadi juara dunia. Dan final Argentina melawan Prancis disebut banyak orang sebagai salah satu final terbaik sepanjang sejarah Piala Dunia. Dari Pele, Maradona, Zidane hingga Messi, Piala Dunia bukan hanya tentang pertandingan sepak bola, tetapi tentang cerita, emosi, kejutan, dan legenda-legenda yang mengubah sejarah dunia.

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

Kepo pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Trivia Pildun RRI. Halo pecinta bola, kembali di Trivia Pildun RRI menghadirkan fakta dan cerita menarik menuju Pesta Bola Dunia 2026. Dari stadion ke stadion, beberapa stadion megah sudah dipersiapkan untuk menyambut Piala Dunia 2026. Salah satunya adalah MetLife Stadium yang diproyeksikan menjadi venue partai final. Stadion ini mampu menampung puluhan ribu penonton dan sering digunakan untuk event olahraga kelas dunia. Selain itu, kota-kota besar seperti Los Angeles, Toronto, dan Mexico City juga menghadirkan atmosfer sepak bola yang luar biasa. Demikian trivia Pildun RRI kali ini, terus ikuti berbagai cerita menarik seputar sejarah Piala Dunia, fakta unik, pemain legendaris, hingga update terbaru menuju Pesta Bola Dunia 2026. Karena sepak bola bukan hanya tentang pertandingan, tapi juga tentang semangat, persatuan, dan kebanggaan dunia. Tetap bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Manokwari dalam Pesta Bola Dunia 2026.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar, tapi di sini

cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Trivia Pildun RRI. Sejak pertama kali digelar tahun 1930, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita unik yang dikenang dunia. Bukan hanya tentang juara, tetapi juga

tahun 1958 di Swedia. Dunia dikejutkan oleh seorang remaja 17 tahun asal Brasil, Pelé. Di usia yang sangat muda, Pelé tampil tanpa rasa takut dan membawa Brasil menjadi juara dunia pertama mereka. Yang unik, sejak saat itu, Pelé dijuluki Raja Sepak Bola.

Piala Dunia 1986 di Meksiko muncul salah satu momen paling kontroversial sepanjang sejarah. Sang legenda Argentina, Diego Maradona, mencetak gol dengan menggunakan tangan saat melawan Inggris. Gol itu kemudian terkenal dengan sebutan Hand of God. Namun uniknya, di pertandingan yang sama, Maradona juga mencetak salah satu gol terbaik sepanjang sejarah.

Dengan 2 gol sundulan di final, Zidane membawa Prancis menjadi juara dunia pertama mereka di kandang sendiri. Di Piala Dunia 2010 Afrika Selatan, suara vuvuzela menjadi hal paling ikonik. Suara trompet khas Afrika itu terdengar hampir sepanjang pertandingan. Dan tokoh yang paling mencuri perhatian adalah Andres Iniesta dari Spanyol. Pencetak gol kemenangan yang membawa negaranya juara dunia untuk pertama.

Di Qatar, dunia akhirnya menyaksikan mimpi besar seorang Lionel Messi menjadi kenyataan. Setelah bertahun-tahun dibandingkan dengan Maradona, Messi akhirnya membawa Argentina menjadi juara dunia. Dan final Argentina melawan Prancis disebut banyak orang sebagai salah satu final terbaik sepanjang sejarah Piala Dunia. Dari Pele, Maradona, Zidane hingga Messi, Piala Dunia bukan hanya tentang pertandingan sepak bola, tetapi tentang cerita, emosi, kejutan, dan legenda-legenda yang mengubah sejarah dunia.

0: Fadli, udah besar masih aja nonton film kartun. Gak malu?
1: Gak lah, ngapain juga aku malu. Namanya kan juga hiburan.
0: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
1: Apa ya?
2: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Perancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Perancis Fantasmagoria, lentera ajaib yang populer pada perbagaian.

Trivia Pildun RRI. Halo pecinta bola, kembali di Trivia Pildun RRI menghadirkan fakta dan cerita menarik menuju Pesta Bola Dunia 2026. Dari stadion ke stadion, beberapa stadion megah sudah dipersiapkan untuk menyambut Piala Dunia 2026. Salah satunya adalah MetLife Stadium yang diproyeksikan menjadi venue partai final. Stadion ini mampu menampung puluhan ribu penonton dan sering digunakan untuk event olahraga kelas dunia. Selain itu, kota-kota besar seperti Los Angeles, Toronto, dan Mexico City juga menghadirkan atmosfer sepak bola yang luar biasa. Demikian trivia Pildun RRI kali ini. Terus ikuti berbagai cerita menarik seputar sejarah Piala Dunia, fakta unik, pemain legendaris, hingga update terbaru menuju Pesta Bola Dunia 2026. Karena sepak bola bukan hanya tentang pertandingan, tapi juga tentang semangat, persatuan, dan kebanggaan dunia. Tetap bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Manokwari dalam Pesta Bola Dunia 2026.

Demandful inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demandful inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.

0: Trivia Pildun RRI.
1: Halo pecinta bola, kembali di Trivia Pildun RRI menghadirkan fakta dan cerita menarik menuju Pesta Bola Dunia 2026. Dari stadion ke stadion, beberapa stadion megah sudah dipersiapkan untuk menyambut Piala Dunia 2026. Salah satunya adalah MetLife Stadium yang diproyeksikan menjadi venue partai final. Stadion ini mampu menampung puluhan ribu penonton dan sering digunakan untuk event olahraga kelas dunia. Selain itu, kota-kota besar seperti Los Angeles, Toronto, dan Mexico City juga menghadirkan atmosfer sepak bola yang luar biasa. Demikian trivia Pildun RRI kali ini, terus ikuti berbagai cerita menarik seputar sejarah Piala Dunia, fakta unik, pemain legendaris, hingga update terbaru menuju Pesta Bola Dunia 2026. Karena sepak bola bukan hanya tentang pertandingan, tapi

0: Setitik ilmu jauh lebih berharga dibandingkan dengan...
1: Ayo! Depo habis, buru-buru dapet jackpot, duit ludes!
2: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

Trivia Pildun RRI. Sejak pertama kali digelar tahun 1930, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita unik yang dikenang dunia. Bukan hanya tentang juara, tetapi juga

tahun 1958 di Swedia. Dunia dikejutkan oleh seorang remaja 17 tahun asal Brasil, Pelé. Di usia yang sangat muda, Pelé tampil tanpa rasa takut dan membawa Brasil menjadi juara dunia pertama mereka. Yang unik, sejak saat itu Pelé dijuluki Raja Sepak Bola.

Piala Dunia 1986 di Meksiko muncul salah satu momen paling kontroversial sepanjang sejarah. Sang legenda Argentina, Diego Maradona, mencetak gol dengan menggunakan tangan saat melawan Inggris. Gol itu kemudian terkenal dengan sebutan Hand of God. Namun uniknya, di pertandingan yang sama, Maradona juga mencetak salah satu gol terbaik sepanjang sejarah.

9 di final, Zidane membawa Prancis menjadi juara dunia pertama mereka di kandang sendiri. Di Piala Dunia 2010 Afrika Selatan, suara vuvuzela menjadi hal paling ikonik. Suara trompet khas Afrika itu terdengar hampir sepanjang pertandingan. Dan tokoh yang paling mencuri perhatian adalah Andres Iniesta dari Spanyol. Pencetak gol kemenangan yang membawa negaranya juara dunia untuk pertandingan.

lagi kata. Dunia akhirnya menyaksikan mimpi besar seorang Lionel Messi menjadi kenyataan. Setelah bertahun-tahun dibandingkan dengan Maradona, Messi akhirnya membawa Argentina menjadi juara dunia. Dan final Argentina melawan Prancis disebut banyak orang sebagai salah satu final terbaik sepanjang sejarah Piala Dunia.

Ya sebenarnya sekilas info ya, Wasabdaya di siang hari ini ada kehadiran perpustakaan ini penting untuk semakin menambahkan pilihan ruang literasi ini yang dapat dimanfaatkan masyarakat. Supaya suasana juga membaca tidak gitu-gitu aja ya, banyak juga perpustakaan yang menyulap tempatnya jadi lebih estetik. Salah satunya ini perpustakaan Jakarta ya, Nyi Anggeng ini serang yang resmi beroperasi di kawasan Jakarta Selatan. Gubernur DKI Jakarta juga Pramono Anung telah merevitalisasi ruang tersebut pada hari Selasa 7 Juli 2026. Tetapi juga selain perpustakaan Jakarta Nyi Anggeng juga ya, ternyata masih banyak lagi perpustakaan di Jakarta yang menawarkan berbagai macam fasilitas. Ada selain membaca ya, pengunjung juga dapat mengikuti berbagai kegiatan budaya seperti pameran, pemutaran film, hingga lokalnya juga rutin diselenggarakan. Kombinasi ini koleksi internasional ya, dua lingkungan yang nyaman menjadikan WIS sebagai salah satu perpustakaan unik yang layak dikunjungi. Ya, seperti itu sekilas info ya, Wasabdaya di siang hari ini.

Piala Dunia 1986 di Meksiko muncul salah satu momen paling kontroversial sepanjang sejarah. Sang legenda Argentina, Diego Maradona, mencetak gol dengan menggunakan tangan saat melawan Inggris. Gol itu kemudian terkenal dengan sebutan Hand of God. Namun uniknya, di pertandingan yang sama, Maradona juga mencetak salah satu gol terbaik sepanjang sejarah.

2009 di final, Zidane membawa Prancis menjadi juara dunia pertama mereka di kandang sendiri. Di Piala Dunia 2010 Afrika Selatan, suara vuvuzela menjadi hal paling ikonik. Suara trompet khas Afrika itu terdengar hampir sepanjang pertandingan. Dan tokoh yang paling mencuri perhatian adalah Andres Iniesta dari Spanyol. Pencetak gol kemenangan yang membawa negaranya juara dunia untuk pertandingan.

Qatar. Dunia akhirnya menyaksikan mimpi besar seorang Lionel Messi menjadi kenyataan. Setelah bertahun-tahun dibandingkan dengan Maradona, Messi akhirnya membawa Argentina menjadi juara dunia. Dan final Argentina melawan Prancis disebut banyak orang sebagai salah satu final terbaik sepanjang sejarah Piala Dunia. Dari Pele, Maradona, Zidane hingga Messi, Piala Dunia bukan hanya tentang pertandingan sepak bola, tetapi tentang cerita, emosi, kejutan, dan legenda-legenda yang mengubah sejarah dunia.

0: 100, 600 ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Wah, itu sih ide sesat. Gak, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
0: Ya, ngambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.

Januari 2023, masyarakat dunia dihebohkan dengan penemuan gunung bawah laut di perairan selatan Pacitan, Jawa Timur. Ini menjadi penemuan unik sebab keberadaan gunung tersebut sudah jutaan tahun lalu. Laman IDMT menyebut gunung tersebut terletak sekitar 260 km sebelah selatan Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Kedalaman laut sekitar 6.000 meter dan tinggi sekitar 2.200 meter. Sedangkan puncaknya berada pada kedalaman sekitar 3.800 meter. Para peneliti mengungkap gunung bawah laut itu terbentuk akibat tumbukan dua lempeng bumi yang terjadi sejak berjuta tahun lalu dan bukan merupakan gunung berapi. Pemerintah daerah setempat menamai gunung tersebut Gunung Jogo Jagat yang berarti gunung yang

0: Ya sebenarnya ada simpel-simpel ya, saudara di siang hari ini ya. Ada Kementerian Pekerjaan Umum mengoptimalkan jaringan irigasi 5 bendungan yang resmikan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Langkah tersebut ini dilakukan agar air bendungan mengalir hingga lahan pertanian warga untuk mendukung swasembada pangan nasional. 5 bendungan ini tersebut meliputi Bendungan Ruko, Jalan Tasidan, dan juga menintingnya juga dibangun selama 2025 hingga 2025. Kelima ini bendungan tersebut diresmikan Presiden Prabowo di Bendungan Meniting, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat atau NTB, Jumat 10 Juli 2026. Untuk sementara itu juga Menteri PU-nya Dodi Manggodo ini mengatakan pembangunan bendungan tidak berhenti setelah pekerjaan konstruksi selesai dilaksanakan. Dodi ini menyebut kementerian pun terus membangun jaringan irigasi agar manfaat bendungan dirasakan secara maksimal masyarakat. Khusus bendungan ini, Dodi mengatakan infrastruktur ini tersebut telah mengurangi konflik perebutan air transpet petani di Lombok Barat. Menurutnya bendungan ini berkapasitas 10 juta meter. Kubik ini kini mengaliri sekitar 1.600 hektar sawah sepanjang tahun. Dulu sebelum dan juga bendungan Menteri ini hanya bisa satu kali tanam, saat itu juga bisa menjadi 3 kali musim tanam. Ya, sampai itu sekali simpul ya, Pusat Budaya di sore hari.
1: Trivia Pildun RRI. Halo pecinta bola, kembali di Trivia Pildun RRI menghadirkan fakta dan cerita menarik menuju Pesta Bola Dunia 2026. Dari stadion ke stadion, beberapa stadion megah sudah dipersiapkan untuk menyambut Piala Dunia 2026. Salah satunya adalah MetLife Stadium yang diproyeksikan menjadi venue partai final. Stadion ini mampu menampung puluhan ribu penonton dan sering digunakan untuk event olahraga kelas dunia. Selain itu, kota-kota besar seperti Los Angeles, Toronto, dan Mexico City juga menghadirkan atmosfer sepak bola yang luar biasa. Demikian trivia Pildun RRI kali ini, terus ikuti berbagai cerita menarik seputar sejarah Piala Dunia, fakta unik, pemain legendaris, hingga update terbaru menuju Pesta Bola Dunia 2026. Karena sepak bola bukan hanya tentang pertandingan, tapi juga tentang semangat, persatuan, dan kebanggaan dunia. Tetap bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Manokwari dalam Pesta Bola Dunia 2026.

populasi negara. Urutan ketiga ada India dengan penganut Islam sejumlah 200 juta jiwa. Sementara di posisi keempat dan kelima ada Bangladesh dan Nigeria dengan penduduk muslim masing-masing sebanyak 150,8 juta dan 97 juta jiwa. Pada 2024 ini, Islam memiliki lebih dari 2 miliar pengikut dan menjadi agama terbesar kedua secara global.

0: Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.
1: Rin, bisa minta tolong nggak?
2: Minta tolong apaan dulu nih?
1: Lagi perlu duit nih. Kapan ya kamu bisa lunasin utang?
2: Duh, gimana ya? Aku kebetulan juga belum punya uang nih untuk bayar utang kemarin.
1: Rin, bisa ketemuan nggak?
2: Wah, maaf dok, aku lagi sibuk. Nanti aku kabarin deh kalau nggak sibuk.
1: Rin, tiap kali ditelepon kamu kok menghindar?
2: Aku kan udah jelasin, bukan menghindar dan gak mau lunasin hutang. Kamu kok gak percayaan banget sih?
1: Bukan gak percaya, tapi semenjak kamu punya hutang, sikap kamu jauh berubah.

menjadi venue partai final. Stadion ini mampu menampung puluhan ribu penonton dan sering digunakan untuk event olahraga kelas dunia. Selain itu, kota-kota besar seperti Los Angeles, Toronto, dan Mexico City juga menghadirkan atmosfer sepak bola yang luar biasa. Demikian trivia Piala Dunia RRI kali ini. Terus ikuti berbagai cerita menarik seputar sejarah Piala Dunia, fakta unik, pemain legendaris, hingga update terbaru menuju Pesta Bola Dunia 2026. Karena sepak bola bukan hanya tentang pertandingan, tapi juga tentang semangat, persatuan, dan kebanggaan dunia. Tetap bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Manokwari dalam Pesta Bola Dunia 2026.

0: Eh, Ra, ternyata efek dari narkoba bahaya banget ya.
1: Loh iya, bahkan kadang ada yang sampai merusak diri sendiri.
0: Hah, maksudnya gimana?
1: Ya contohnya ada yang dulunya ganteng dan cantik, tapi karena narkoba penampilannya jadi berubah drastis.
0: Oh iya juga ya. Bahkan ada yang sampai harus kehilangan keluarga dan nyawa tau, Ra. Orang-orang kayak gitu bisa berubah atau sembuh gak ya?
1: Bisa, kalau untuk sembuh kan nanti direhabilitasi. Tapi kalau untuk berubah, ya perlu support dari orang terdekat dan kesadaran dari diri sendiri.
0: Oh, sama kayak kita ya? Portugal! Portugal! Portugal! A seleção chegou!
2: Portugal! Portugal! João Neves! Ini bukan sekedar cerita. Ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh.

Cristiano Ronaldo dikenal sebagai pemain dengan dedikasi dan disiplin tinggi dalam dunia sepak bola. Ia menjadi kebanggaan Portugal di berbagai ajang internasional. Ronaldo memulai karirnya dari

0: tidak mudah menyerah.
1: Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, Piala Dunianya.

Kof punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya Toko, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Trivia Pildun RRI. Sejak pertama kali digelar tahun 1930, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita unik yang dikenang dunia. Bukan hanya tentang juara, tetapi juga

tahun 1958 di Swedia. Dunia dikejutkan oleh seorang remaja 17 tahun asal Brasil, Pelé. Di usia yang sangat muda, Pelé tampil tanpa rasa takut dan membawa Brasil menjadi juara dunia pertama mereka. Yang unik, sejak saat itu Pelé dijuluki Raja Sepak Bola.

Piala Dunia 1986 di Meksiko muncul salah satu momen paling kontroversial sepanjang sejarah. Sang legenda Argentina, Diego Maradona, mencetak gol dengan menggunakan tangan saat melawan Inggris. Gol itu kemudian terkenal dengan sebutan Hand of God. Namun uniknya, di pertandingan yang sama, Maradona juga mencetak salah satu gol terbaik sepanjang

dunia melihat kisah menarik dari Zinedine Zidane. Dengan 2 gol sundulan di final, Zidane membawa Prancis menjadi juara dunia pertama mereka di kandang sendiri. Di Piala Dunia 2010 Afrika Selatan, suara vuvuzela menjadi hal paling ikonik. Suara trompet khas Afrika itu terdengar hampir sepanjang pertandingan. Dan tokoh yang paling mencuri perhatian adalah Andres Iniesta dari Spanyol. Pencetak gol kemenangan yang membawa negaranya juara dunia untuk pertandingan.

Di Qatar, dunia akhirnya menyaksikan mimpi besar seorang Lionel Messi menjadi kenyataan. Setelah bertahun-tahun dibandingkan dengan Maradona, Messi akhirnya membawa Argentina menjadi juara dunia. Dan final Argentina melawan Prancis disebut banyak orang sebagai salah satu final terbaik sepanjang sejarah Piala Dunia. Dari Pele, Maradona, Zidane hingga Messi, Piala Dunia bukan hanya tentang pertandingan sepak bola, tetapi tentang cerita, emosi, kejutan, dan legenda-legenda yang mengubah sejarah dunia.

memulai perjalanan sepak bola sejak usia muda dengan berbagai tantangan yang harus dihadapi. Namun kerja keras dan konsistensinya mengantarkannya menjadi pemain kelas dunia. Ia dikenal dengan kemampuan dribble yang halus serta visi permainan yang sangat baik di lapangan. Messi mampu menciptakan peluang bahkan dalam situasi yang sulit sekalipun. Selain kehebatannya di lapangan, Messi juga dikenal sebagai pribadi yang rendah hati. Sikap tersebut membuatnya dihormati oleh rekan setim maupun penggemar di seluruh dunia. Gelar Piala Dunia menjadi pencapaian tertinggi dalam perjalanan karirnya. Prestasi tersebut

0: Portugal, Portugal, a seleção chegou. Portugal, Portugal, João Neves,
1: ini bukan sekedar cerita. Ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda.

Cristiano Ronaldo dikenal sebagai pemain dengan dedikasi dan disiplin tinggi dalam dunia sepak bola. Ia menjadi kebanggaan Portugal di berbagai ajang internasional. Ronaldo memulai karirnya dari latar belakang sederhana di Madeira, Portugal. Melalui kerja keras, ia mampu mencapai puncak sebagai salah satu pemain terbaik dunia.

fisik, kecepatan, serta kemampuan mencetak gol yang konsisten. Hal tersebut membuatnya selalu tampil kompetitif di level tertinggi. Selain itu, Ronaldo dikenal sebagai sosok yang sangat profesional dalam menjaga performa. Ia terus berlatih dan menjaga kebugaran untuk mempertahankan kualitas permainannya. Sepanjang karirnya, berbagai rekor telah berhasil ia pecahkan di level klub maupun internasional. Namanya selalu masuk dalam daftar pemain terbaik dunia. Cristiano Ronaldo menjadi simbol bahwa kesuksesan dapat diraih melalui kerja keras dan disiplin. Ia menginspirasi banyak generasi muda untuk tidak mudah menyerah.

satu ajakan sederhana untuk seluruh ayah di Indonesia. Yuk, luangkan waktu untuk mengantar putra-putri kita ke sekolah di hari pertama masuk sekolah. Mungkin perjalanan dari rumah ke sekolah hanya sebentar, tapi bagi anak, momen itu bisa menjadi kenangan yang diingat seumur hidupnya. Obrolan singkat di perjalanan, pelukan sebelum masuk gerbang sekolah, atau sekedar ucapan, "Semangat ya nak." Hal-hal kecil seperti inilah yang membuat anak merasa dicintai, didukung, dan lebih percaya diri. Karena seorang ayah bukan hanya hadir untuk mencari nafkah. Seorang ayah juga hadir untuk menemani tumbuh kembang anak sejak langkah-langkah kecilnya hari ini hingga cita-cita besarnya nanti. Mari kita mulai tahun ajaran baru dengan memberikan hadiah terbaik untuk anak-anak kita, yaitu waktu, perhatian, dan kehadiran seorang ayah. Jadi, di hari pertama sekolah nanti, ayo kita antarkan anak kita ke sekolah. Jadikan perjalanan singkat itu sebagai awal dari kenangan yang akan mereka bawa seumur hidup. Karena bagi anak, kehadiran ayah selalu berarti. Selamat memasuki tahun ajaran baru. Semoga anak-anak Indonesia tumbuh menjadi generasi yang sehat, cerdas, berkarakter, dan penuh semangat meraih masa depan. Ada yang bertanya, "Pak Wiyaji, gimana kalau tidak punya ayah?" Insya Allah ada sosok ayah bisa menjadi ibunya sebagai pengganti ataupun keluarganya sebagai pengganti sosok ayah. Semangatnya satu, bagaimana sosok ayah hadir mendampingi anak-anaknya demi masa depan dan cita-cita anak Indonesia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Trivia Pildun RRI. Sejak pertama kali digelar tahun 1930, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita unik yang dikenang dunia. Bukan hanya tentang juara, tetapi juga

Tahun 1958 di Swedia, dunia dikejutkan oleh seorang remaja 17 tahun asal Brasil, Pelé. Di usia yang sangat muda, Pelé tampil tanpa rasa takut dan membawa Brasil menjadi juara dunia pertama mereka. Yang unik, sejak saat itu Pelé dijuluki Raja Sepak Bola.

Piala Dunia 1986 di Meksiko muncul salah satu momen paling kontroversial sepanjang sejarah. Sang legenda Argentina, Diego Maradona, mencetak gol dengan menggunakan tangan saat melawan Inggris. Gol itu kemudian terkenal dengan sebutan Hand of God. Namun uniknya, di pertandingan yang sama, Maradona juga mencetak salah satu gol terbaik sepanjang

dunia melihat kisah menarik dari Zinedine Zidane. Dengan 2 gol sundulan di final, Zidane membawa Prancis menjadi juara dunia pertama mereka di kandang sendiri. Di Piala Dunia 2010 Afrika Selatan, suara vuvuzela menjadi hal paling ikonik. Suara trompet khas Afrika itu terdengar hampir sepanjang pertandingan. Dan tokoh yang paling mencuri perhatian adalah Andres Iniesta dari Spanyol. Pencetak gol kemenangan yang membawa negaranya juara dunia untuk pertandingan.

Dikata, dunia akhirnya menyaksikan mimpi besar seorang Lionel Messi menjadi kenyataan. Setelah bertahun-tahun dibandingkan dengan Maradona, Messi akhirnya membawa Argentina menjadi juara dunia. Dan final Argentina melawan Prancis disebut banyak orang sebagai salah satu final terbaik sepanjang sejarah Piala Dunia. Dari Pele, Maradona, Zidane hingga Messi, Piala Dunia bukan hanya tentang pertandingan sepak bola, tetapi tentang cerita, emosi, kejutan, dan legenda-legenda yang mengubah sejarah dunia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Halo, Ayah Indonesia. Saya Wihaji, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga / Kepala BKKBN. Sebentar lagi tahun ajaran baru dimulai. Anak-anak kita akan kembali ke sekolah dengan semangat, dengan harapan, dan cerita-cerita baru yang siap mereka tulis. Saya punya satu ajakan sederhana untuk seluruh ayah di Indonesia. Yuk, luangkan waktu untuk mengantar putra-putri kita ke sekolah di hari pertama masuk sekolah. Mungkin perjalanan dari rumah ke sekolah hanya sebentar, tapi bagi anak, momen itu bisa menjadi kenangan yang diingat seumur hidupnya. Obrolan singkat di perjalanan, pelukan sebelum masuk gerbang sekolah, atau sekedar ucapan, "Semangat ya nak." Hal-hal kecil seperti inilah yang membuat anak merasa dicintai, didukung, dan lebih percaya diri. Karena seorang ayah bukan hanya hadir untuk mencari nafkah. Seorang ayah juga hadir untuk menemani tumbuh kembang anak sejak langkah-langkah kecilnya hari ini hingga cita-cita besarnya nanti. Mari kita mulai tahun ajaran baru dengan memberikan hadiah terbaik untuk anak-anak kita, yaitu waktu, perhatian, dan kehadiran seorang ayah. Jadi, di hari pertama sekolah nanti, kita antarkan anak kita ke sekolah. Jadikan perjalanan singkat itu sebagai awal dari kenangan yang akan mereka bawa seumur hidup. Karena bagi anak, kehadiran ayah selalu berarti. Selamat memasuki tahun ajaran baru. Semoga anak-anak Indonesia tumbuh menjadi generasi yang sehat, cerdas, berkarakter, dan penuh semangat meraih masa depan. Ada yang bertanya, "Pak Wihaji, gimana kalau tidak punya ayah?" Insya Allah ada sosok ayah bisa menjadi ibunya sebagai pengganti ataupun keluarganya sebagai pengganti sosok ayah. Semangatnya satu, bagaimana sosok ayah hadir mendampingi anak-anaknya demi masa depan dan cita-cita anak Indonesia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Portugal! Portugal! Portugal! A seleção chegou! Portugal! Portugal! João Neves!
2: Ini bukan sekedar cerita. Ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda.

Cristiano Ronaldo dikenal sebagai pemain dengan dedikasi dan disiplin tinggi dalam dunia sepak bola. Ia menjadi kebanggaan Portugal di berbagai ajang internasional. Ronaldo memulai karirnya dari latar belakang sederhana di Madeira, Portugal. Melalui kerja keras, ia mampu mencapai puncak sebagai salah satu pemain terbaik dunia. Ia memiliki keunggulan dalam hal fisik, kecepatan, serta kemampuan mencetak gol yang konsisten.

level tertinggi. Selain itu, Ronaldo dikenal sebagai sosok yang sangat profesional dalam menjaga performa. Ia terus berlatih dan menjaga kebugaran untuk mempertahankan kualitas permainannya. Sepanjang karirnya, berbagai rekor telah berhasil ia pecahkan di level klub maupun internasional. Namanya selalu masuk dalam daftar pemain terbaik dunia. Cristiano Ronaldo menjadi simbol bahwa kesuksesan dapat diraih melalui kerja keras

0: mudah untuk tidak mudah menyerah.
1: Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Woi.

kita akan ikuti Lagu Agung Islami dan menantikan aja maghrib. Ini lewat 18:14 menit waktu Indonesia Timur. Kita akan berpisah ya, buat Sabah Budaya. Selamat malam dan sampai jumpa.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Gibble Man vs Machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

يا ولا الفنان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Wahai Tuhan yang mempunyai panggilan ini yang sempurna dan mempunyai salat yang didirikan, limpahkanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah beliau ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau adalah Zat yang tidak akan mengingkari janji.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Trivia Pildun RRI. Sejak pertama kali digelar tahun 1930, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita unik yang dikenang dunia. Bukan hanya tentang juara, tetapi juga

tahun 1958 di Swedia. Dunia dikejutkan oleh seorang remaja 17 tahun asal Brasil, Pelé. Di usia yang sangat muda, Pelé tampil tanpa rasa takut dan membawa Brasil menjadi juara dunia pertama mereka. Yang unik, sejak saat itu, Pelé dijuluki Raja Sepak Bola.

Piala Dunia 1986 di Meksiko muncul salah satu momen paling kontroversial sepanjang sejarah. Sang legenda Argentina, Diego Maradona, mencetak gol dengan menggunakan tangan saat melawan Inggris. Gol itu kemudian terkenal dengan sebutan Hand of God. Namun uniknya, di pertandingan yang sama, Maradona

2009 di final, Zidane membawa Prancis menjadi juara dunia pertama mereka di kandang sendiri. Di Piala Dunia 2010 Afrika Selatan, suara vuvuzela menjadi hal paling ikonik. Suara trompet khas Afrika itu terdengar hampir sepanjang pertandingan. Dan tokoh yang paling mencuri perhatian adalah Andres Iniesta dari Spanyol. Pencetak gol kemenangan yang membawa negaranya juara dunia untuk

Wadid kata, dunia akhirnya menyaksikan mimpi besar seorang Lionel Messi menjadi kenyataan. Setelah bertahun-tahun dibandingkan dengan Maradona, Messi akhirnya membawa Argentina menjadi juara dunia. Dan final Argentina melawan Prancis disebut banyak orang sebagai salah satu final terbaik sepanjang sejarah Piala Dunia. Dari Pele, Maradona, Zidane hingga Messi, Piala Dunia bukan hanya tentang pertandingan sepak bola, tetapi tentang cerita, emosi, kejutan, dan legenda.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Trivia Pildun RRI. Halo pecinta bola, kembali di Trivia Pildun RRI menghadirkan fakta dan cerita menarik menuju Pesta Bola Dunia 2026. Dari stadion ke stadion, beberapa stadion megah sudah dipersiapkan untuk menyambut Piala Dunia 2026. Salah satunya adalah MetLife Stadium yang diproyeksikan menjadi venue partai final. Stadion ini mampu menampung puluhan ribu penonton dan sering digunakan untuk event olahraga kelas dunia. Selain itu, kota-kota besar seperti Los Angeles, Charlton, dan Mexico City juga menghadirkan atmosfer sepak bola yang luar biasa. Demikian trivia Pildun RRI kali ini, terus ikuti berbagai cerita menarik seputar sejarah Piala Dunia, fakta unik, pemain legendaris, hingga update terbaru menuju Pesta Bola Dunia 2026. Karena sepak bola bukan hanya tentang pertandingan, tapi juga tentang semangat, persatuan, dan kebanggaan dunia. Tetap bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Manokwari dalam Pesta Bola Dunia 2026.

Mari kita sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

0: Kakak tahu ke tidak Pes Parawi itu apa?
1: Oh iyo, tentulah. Pes Parawi itu pesta paduan suara gerejawi. Wadah pembinaan iman, mental, spiritual, serta moral umat Kristen.
0: Oh, bukan sekedar lomba toh?
1: Ya, betul sekali. Nah, ini juga wujud nyata iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini juga berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.
0: Dia punya tema tahun ini apa, Kakak?
1: Nah, untuk liput tema tahun ini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2a.
0: Baru dia subtema apa, Kakak?
1: Nah, untuk dia punya subtema itu puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua.
0: Yuk, kita bersatu dalam pujian.
1: Pes Parawi Nasional memuji Tuhan membawa damai.

Trivia Pildun RRI. Halo pecinta bola, kembali di Trivia Pildun RRI menghadirkan fakta dan cerita menarik menuju Pesta Bola Dunia 2026. Dari stadion ke stadion, beberapa stadion megah sudah dipersiapkan untuk menyambut Piala Dunia 2026. Salah satunya adalah MetLife Stadium yang diproyeksikan menjadi venue partai final. Stadion ini mampu menampung puluhan ribu penonton dan sering digunakan untuk event olahraga kelas dunia. Selain itu, kota-kota besar seperti Los Angeles, Charlton, dan Mexico City juga menghadirkan atmosfer sepak bola yang luar biasa. Demikian trivia Pildun RRI kali ini, terus ikuti berbagai cerita menarik seputar sejarah Piala Dunia, fakta unik, pemain legendaris, hingga update terbaru menuju Pesta Bola Dunia 2026. Karena sepak bola bukan hanya tentang pertandingan, tapi juga tentang semangat, persatuan, dan kebanggaan dunia. Tetap bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Manokwari dalam Pesta Bola Dunia 2026.

0: Portugal, a seleção chegou. Portugal, Portugal, João Neves.
1: Ini bukan sekedar cerita. Ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh.
0: Francisco Conceição, Bernardo Silva, Pedro Neto, Nuno Mendes.
2: Cristiano Ronaldo dikenal sebagai pemain dengan dedikasi dan disiplin tinggi dalam dunia sepak bola. Ia menjadi kebanggaan Portugal di berbagai ajang internasional. Ronaldo memulai karirnya dari latar belakang sederhana.

fisik, kecepatan, serta kemampuan mencetak gol yang konsisten. Hal tersebut membuatnya selalu tampil kompetitif di level tertinggi. Selain itu, Ronaldo dikenal sebagai sosok yang sangat profesional dalam menjaga performa. Ia terus berlatih dan menjaga kebugaran untuk mempertahankan kualitas permainannya. Sepanjang karirnya, berbagai rekor telah berhasil ia pecahkan di level klub maupun internasional. Namanya selalu masuk dalam daftar pemain terbaik dunia. Cristiano Ronaldo menjadi simbol bahwa kesuksesan dapat diraih melalui kerja keras dan

0: manera.
1: Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Maskot Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentase dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa.

0: Bapak belum tidur?
1: Eh, Papa baru pulang kerja, Pak?
0: Iya.
1: Papa lembur lagi ya?
0: Iya nih, lagi ngapain, Nak?
1: Lagi ngerjain tugas nih, Pak.
0: Tugas?
1: Iya.
0: Tugas apa?
1: Tugas bahasa, Pak. Nih lihat, Pak Guru nyuruhnya buat rangkum mencerita daerah gitu. Terus diceritain di depan kelas besok.
0: Oh iya? Coba, Papa lihat. La, la, sri, menanti.
1: Lala Sri Menanti.
0: Oh.
1: Ai Mangkung, Pak. Itu cerita daerah Sumbawa loh, Pak.
0: Oh iya?
1: Iya dong. Papa tahu ceritanya? Hah, pasti nggak tahu kan?
0: Ceritain dong, biar Papa tahu. Ayo, ceritain dong. Kan sekalian latihan buat cerita di depan kelas besok.
1: Iya, kakak ceritain.
0: Sik, Papa sambil tiduran ya di sini.
1: Awas lo, ketiduran beneran.
0: Gak, ayo dong, mulai ceritanya.
1: Iya, jadi nih Pak, di Sumbawa itu ada sungai. Namanya Ai Mangkung. Nah, masyarakat desa Tarusa pantang loh minum air sungai itu, Pak.
0: Kenapa?
1: Ada kutukannya, Pak.
0: Kutukan?
1: Iya, kalau diminum sama masyarakat desa itu bisa sakit. Terus rasa airnya itu pahit banget.
0: Cuma masyarakat desa Tarusa aja yang nggak boleh minum.
1: Iya, Pak. Mau tahu, Pak, kenapa?
0: Mau dong, mau.
1: Gini, Pak. Jadi dulu itu ada seorang putri yang cantik banget. Namanya Lala Sri Menanti. Nah, putri ini, Pak, anak kesayangan Datu Palowe, pemimpin desa Jompang.
0: Desa Jompang?
1: Iya, desa ini kalau dari cerita yang kakak rangkum nih, itu adanya di sebuah bukit dekat Olat Pamanto Asu. Tahu, Pak?
0: Bentar dah, Papa buka Google Map. Lanjut ceritanya lagi.
1: Iya deh, terus si Putri Lala Sri Menanti ini kan putri kesayangan Datu, Pak. Jadi semua-mua dikasih, baju baru, perhiasan, boneka, pokoknya semua-mua deh.
0: Sama dong, kayak kakak.
1: Apanya?
0: Kan kakak anak kesayangan Papa, semua-mua Papa beliin, ya kan?
1: Enggak, Papa nggak beliin kakak HP baru.
0: Kan HP yang lama masih bagus, masih bisa dipakai. Kenapa harus beli yang baru, ya kan?
1: Tapi kan...
0: Udah, kok jadi bahas HP baru? Ayo dong, lanjutin dulu ceritanya.
1: Iya, terus nih, Pak, Lala Sri Menanti ini tiba-tiba pengen makan udang, Pak.
0: Udang?
1: Iya, udang. Ceritanya itu, kalau mau makan udang kan artinya harus nyari di sungai dulu. Terus nyarinya lama banget.
0: Oh, iya.
1: Papa ngantuk?
0: Enggak, lanjut dong ceritanya.
1: Nah, terus nih, Putri Lala Sri Menanti ini mohon-mohon ke papanya supaya boleh ikut nyari udang di sungai.
2: Di sungai itu berbahaya, putriku. Biar saja yang lain yang mencari udang itu untukmu.
3: Tapi ayah, aku ingin melihat mereka menangkap udang itu. Aku juga bosan di rumah terus. Izinkanlah ayah, aku mohon. Sekali saja.
2: Baiklah putriku.
3: Terima kasih ayahanda.
2: Tapi ingat, jangan jauh-jauh dari amak dan inak bengkel.
3: Baik ayah.
0: Nyari udang di sungai?
1: Iya.
0: Bukan di pantai?
1: Di ceritanya sih di sungai, Pak.
0: Oh, terus?
1: Terus pergi deh si putri ke sungai.
0: Gitu aja?
1: Belum, Pak. Di sini yang serem, Pak.
0: Serem kenapa?
1: Jadi pas putri duduk di sungai.
0: Putri duduk di sungai?
1: Di sungai?
0: Yakin duduknya di sungai, Kak?
1: Iya nih, di ceritanya bilang gitu.
0: Kalau duduk di sungai, putrinya basah dong.
1: Oh iya ya. Oh, duduknya di atas batu dekat sungai, Pak. Maaf.
0: Nah, gitu dong ceritanya. Biar lengkap. Nanti Pak Guru bingung. Kok putri duduknya di atas sungai?
1: Iya, maaf. Kakak lupa.
0: Terus, seremnya di mana?
1: Di sini, Pak. Ada orang jahat, Pak.
0: Orang jahat?
1: Iya, Pak.
4: Hei, lihat. Itu Putri Datu Paleo dari desa Jompang.
5: Iya, kau benar. Wah, cantik sekali ya.
4: Iya, cantik sekali. Tapi lihat, perhiasan yang dia pakai lebih cantik.
5: Iya.
4: Bagaimana kalau kita rampas?
5: Bagaimana caranya?
4: Ikut aku.
0: Dirampok maksudnya?
1: Iya, Pak, dirampas.
0: Makanya Papa kan pernah bilang, kalau pergi jalan-jalan, pakai baju sederhana saja. Nggak usah pakai yang aneh-aneh. Nanti diikutin sama orang jahat, kayak Putri ini.
1: Loh, kok kakak yang diomelin tuh bilang sama Mama? Kan Mama yang suka pakai perhiasan. Ih.
0: Oh iya, Mama ya, bukan kakak.
1: Bukan, Papa beraninya ngomel di sini. Coba depan Mama, sana.
0: Papa kan jaga perasaan Mamamu.
1: Alasan, bilang aja Papa takut kan sama Mama.
0: Ayo lanjut ceritanya.
1: Iya. Terus nih Pak, orang-orang jahat itu menyerga Putri, Lala, Sri Menanti Pak.
0: Itu suruhan datunya mana?
1: Suruhan?
0: Iya, tadi kan katanya kakak, putrinya pergi sama suruhan papanya.
1: Oh, entar. Kakak baca lagi ya. Ama sama Ina bengkel ya?
0: Iya, Ama sama Ina bengkel. Kok putrinya nggak dijagain?
1: Oh iya ya, kakak lupa lagi Pak. Entar Pak, kakak baca lagi ya. Oh iya, gini Pak. Jadi Ama sama Ina bengkel itu perginya nyari udang, terus si Putri ditinggal sendiri gitu.
0: Oh pantes lah. Ingat dong Kak ceritanya. Nanti teman-teman kakak di kelas pada bingung kalau ceritanya nggak lengkap.
1: Iya, maaf. Namanya juga lupa Pak, sorry.
0: Terus habis disergap Putrinya gimana?
1: Mati Pak.
0: Eits, bukan mati, nggak sopan itu bahasanya. Yang benar meninggal.
1: Oh iya, meninggal Pak.
0: Kenapa? Kan cuma dirampas perhiasannya.
1: Gini Pak, jadi pas disergap sama orang-orang jahat itu, si Putri kan nggak mau diem, terus meronta-ronta, tolong, gitu Pak. Akhirnya orang jahat yang namanya Ua Nyawa itu mencabut parang, terus pes.
4: Apa dia tewas?
5: Iya.
4: Kalau begitu, buang potongan tangan Putri ini ke sungai, cepat.
0: Tangan Putri dipotong?
1: Iya, Pak. Pakai parang. Serem kan, Pak?
0: Iya, serem, Kak. Makanya, kakak ingat, harus hati-hati kalau kemana-mana. Ajak Mama atau Papa atau teman-teman kakak biar nggak sendirian ya. Orang jahat ada di mana-mana.
1: Iya, Pak. Kakak tahu kok. Lanjutin ya.
0: Loh, masih lanjut ceritanya?
1: Masih lah.
0: Oh, terus?
1: Terus, Ama sama Ina Bengkel yang gak tahu kejadiannya, jelas kaget dong, Pak. Lihat Putri udah tewas bersimbah darah. Apalagi papanya, Datu Palowe. Bener-bener terkejut, Pak.
6: Putriku, Lala Sri Menanti. Apa yang terjadi denganmu, nak? Kalian,

0: Jadi menurut cerita, ikan tuna ini bibirnya merah banget. Kayak putri yang meninggal itu.
1: Maksud kakak, tangan yang dipotong itu jadi ikan tuna?
0: Iya. Kenapa, Pak?
1: Papa tadi makan ikan tuna, dimasakin mama.
0: Oh, ikan tuna rebus tadi ya? Kakak nggak makan, Pak. Lihat ikan tuna itu jadi ingat putri Lala Sri Menanti deh, Pak. Kasian. Loh, Papa kenapa? Kok mukanya merah gitu?
1: Papa ke kamar mandi dulu ya.
0: Pak, Papa.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Mbak? Permisi, Mbak, Mbak.
1: Rupanya ada tamu. Bocah-bocah. Ayo masuk, masuk. Mangga, mangga. Inara, lumien.
2: Iya, Mbak.
1: Ada apa? Ono gawe opo toh?
0: Ini lho, Mbak. Ini mahasiswa-mahasiswa yang mau KKN di sini. Tapi katanya pengen tahu cerita tentang Gunung Kelut gitu lho, Mbak.
2: Iya, Mbak. Saya ingin tahu cerita tentang Gunung Kelut.
3: Soalnya kita diberi tugas untuk menanyakan tentang peristiwa Gunung Kelut.
1: Itu toh, cerita tentang Gunung Kelut. Duduk dulu, silakan. Ini namanya siapa?
2: Nama saya Panji, Mbak. Saya asalnya dari Malang.
3: Kalau saya Daniel.
0: Aku, Mbak, nggak ditanya.
1: Ya tentu ditanya toh. Lah kamu ini siapa, Ndo?
0: Saya ini putune Mbak yang ada di desa sini, Mbak.

0: Putriku, kamu sudah cukup umur untuk menikah. Apakah kamu sudah punya calon pendampingmu?
1: Belum, Ayahanda.
0: Kenapa?
1: Saya masih bingung memilih pemuda yang harus sesuai dengan kedudukan kita.
0: Kalau begitu, Ayah akan mengadakan sayembara. Siapa yang memenangkan sayembara itu akan menjadi suamimu. Prajurit, umumkan ke seluruh rakyat di wilayah kerajaan ini. Barang siapa yang memenangkan sayembara, dia berhak mempersunting putri raja sebagai suaminya.
2: Baik, tuanku.
3: Pengumuman. Sang Raja akan mengadakan sayembara. Barang siapa yang memenangkan sayembara ini akan menjadi istri putri raja.
4: Jadi suami putri raja? Aku akan ikut sayembara ini. Aku pasti bisa memenangkannya. Dan aku akan menjadi suami putri Dia Ayu Pusparini. Aku pasti bisa menikahi putri sang raja.
1: Apakah Ayah yakin dengan mengadakan sayembara ini? Adakah kesatria yang layak untuk menikahiku?
0: Aku yakin kalau keputusanku adalah keputusan yang terbaik untukmu, wahai putriku.
1: Tetapi Ayah, hatiku masih merasa tidak yakin kalau ini keputusan terbaik untukku.
0: Percayalah padaku, putriku. Kamu pasti akan mendapatkan suami sesuai dengan pilihan hatimu.
5: Sang putri terlihat resah, mondar-mandir, tak bisa memejamkan mata.
1: Apakah aku bisa mencintai seseorang yang telah memenangkan sayembara ini? Entahlah, lihat saja besok.
5: Semua masyarakat dan peserta sayembara berkumpul di depan istana penuh semangat.
4: Akhirnya hari yang ditunggu-tunggu telah tiba ya.
5: Para prajurit menyiapkan area sayembara yang telah diperintahkan oleh raja.
6: Sesuai janji Sang Raja Agung Brawijaya, barang siapa yang mampu merentangkan busur dan mengangkat gong dalam sayembara ini, dia yang akan menjadi suami dari putri raja.
5: Akhirnya peperangan pun dimulai. Setiap peserta berusaha untuk merentangkan busur sakti Kiai Garudo Yakso dan mengangkat gong sesuai cara mereka masing-masing.
0: Ada apa, wahai putriku? Sepertinya engkau tak begitu senang dengan sayembara ini.
1: Aku takut, Ayah, bila aku mendapatkan pendamping yang salah.
0: Yakinlah pada ayahmu ini. Ayahmu tidak pernah meleset dalam mengambil keputusan, karena ayah ingin yang terbaik untukmu.
1: Baiklah, aku percaya ayah saja.
5: Suasana sayembara tetap berlanjut, akan tetapi belum ada satupun yang mampu menjadi juara dan sang raja pun mulai khawatir.
0: Sungguh mustahil, belum ada satupun yang mampu memenangkan sayembara ini.
7: Betul, tuanku. Saya juga bingung kenapa para kesatria-kesatria itu tak mampu memenangkannya.
5: Sang putri tampak begitu gelisah, menoleh ke kanan dan ke kiri, mencari seseorang yang pas di hati. Akhirnya, sang putri melihat seorang pemuda yang berani, yang tampan, gagah, sesuai hatinya.
1: Lihatlah pria itu, Ayah. Aku yakin, pria tampan di sana adalah juaranya.
0: Semoga saja begitu, wahai putriku tercinta.
5: Suasana sayembara kurang 4 peserta lagi. Ini yang melakukan sayembara adalah pria tampan yang diinginkan Tuan Putri.
4: Ayo, menangkan sayembara ini.
8: Ayo.
5: Akhirnya, sang pria tampan itu pun juga gagal. Putri dan raja terkejut, tak mampu berkata apa-apa.
1: Ayah, bagaimana ini? Dia pun tak mampu memenangkan sayembara ini.
0: Tenang, putriku. Masih ada satu peserta yang akan melakukan sayembara ini.
1: Di mana dia, ayah? Aku tak ingin bila nanti dia tak seperti pria itu.
5: Peserta selanjutnya adalah peserta yang kepalanya bertanduk dan wajah menyeramkan, yaitu Lembu Suro namanya.
2: Wahai Raja Brawijaya yang agung, aku pasti jadi pemenang sayembara yang engkau adakan. Apabila aku menang dalam sayembara ini, aku minta putrimu segera ikut denganku.
0: Baiklah, janji raja tak pernah diingkari.
2: Baiklah, raja. Mari saksikan kesaktianku.
1: Tetapi ayah, aku tidak mencintainya. Apakah ayah sudah gila menyerahkan aku kepada pria bertanduk itu?
0: Mau bagaimana lagi? Aku adalah seorang raja. Jadi, aku harus menepati janji. Tapi seluruh peserta lain tak mampu memenangkan sayembara ini. Dan aku yakin dia juga tak mampu memenangkannya.
1: Baiklah, kita saksikan.
5: Lembu Suro menunjukkan kesaktiannya di depan semua orang. Ternyata dia mampu menancapkan busur sakti Kiai Garudo Yoso serta mampu mengangkat gong Sekar Delima. Dan akhirnya Lembu Suro yang sakti pun menjadi pemenang sayembara yang digelar oleh Raja Brawijaya.
2: Lihatlah, Raja Agung Brawijaya. Aku adalah pemenang yang pantas mendapatkan putrimu.
1: Tidak, ayah. Aku tidak mau menjadi istri pria bertanduk itu.
0: Aku pun juga tak rela, putriku. Tetapi, aku harus menepati janji. Karena aku adalah seorang raja.
5: Sang putri kebingungan dan lari ke Siti Inggil serta mengungkapkan kecemasannya kepada Mbok Mbak. Ia berusaha mencari alasan agar tidak jadi menikah dengan pria bertanduk alias Lembu Suro.
1: Mbok, ada apa putri? Kenapa putri menangis? Tolong aku, Mbok. Tolong aku. Kenapa putri? Laki-laki yang memenangkan sayembara itu adalah Lembu Suro. Lantas, kenapa putri menangis? Padahal, tidak ada orang yang mampu menancapkan busur Kiai Garuda Yaksa dan mengangkat gong Sekar Delima. Kalau Lembu Suro mampu, berarti dia adalah laki-laki yang gagah dan tampan. Tidak, Mbok. Dia memang kuat. Pasti dia bukan laki-laki sembarangan, tapi dia laki-laki yang sakti. Bagus kan, Danayu punya suami yang sakti? Lantas apa yang ditangisi? Apa Den Ayu tidak mau punya suami yang sakti? Bukan itu masalahnya, Mbok. Lantas apa? Ayo katakan saja sama si Mbok. Masalahnya, dia punya tanduk di atas kepalanya. Dan wajahnya jelek, menyeramkan. Tidak seperti yang Mbok bayangkan.
8: Hah?
2: Wahai Raja, aku akan menagih janji bahwa Putri Diah Ayu Pusparini, Putri Raja, akan menjadi istriku.
1: Tunggu dulu, hai pria bertanduk. Sebelum aku menjadi istrimu, ada satu syarat yang harus kau penuhi.
2: Apakah syaratnya, Tuan Putri? Katakan saja, aku yakin bisa melakukannya.
1: Buatkan aku sumur di atas lembah tinggi dalam waktu satu malam, karena sumur itu akan kita gunakan setelah pernikahan kita.
2: Dengan senang hati akan aku lakukan.
5: Lembu Suro berangkat ke atas lembah untuk menjalankan perintah Putri Diah Ayu yang diikuti oleh prajurit Raja dan Putri Diah Ayu.
0: Aku percayakan padamu, Lembu Suro, atas syarat yang diberikan putriku.
2: Baiklah, Raja.
0: putriku, ayah yakin dengan syarat yang engkau berikan, dia pasti tak akan mampu mengerjakannya dalam satu malam, dan engkau tidak akan menjadi istrinya.
1: Iya, ayah. Aku pun yakin dia tidak akan mungkin mampu melakukannya.
5: Lembu Suro mulai membangun sumur dibantu makhluk-makhluk gaib yang dia datangkan. Lembu Suro hampir menyelesaikan sumur yang diperintahkan putri sang raja, dan putri mulai gugup dan gelisah.
1: Aduh ayah, bagaimana ini? Pria itu hampir menyelesaikan semuanya.
0: Tenang saja putriku, aku punya rencana agar Lembu Suro gagal menyelesaikan sumur itu.

0: Raja memerintahkan pasukannya untuk menimbun Lembu Suro agar dia tak bisa keluar dari sumur itu dan gagal menyelesaikannya.
1: Wahai prajurit, timbun Lembu Suro yang sedang menggali sumur itu.
2: Siap, laksanakan Raja.
0: Para prajurit pun langsung melaksanakan perintah raja untuk menimbun Lembu Suro. Lalu Lembu Suro yang sedang menyelesaikan sumur itu pun langsung terkejut.
1: Ayo, terus kubur dia prajuritku.
2: Tidak, jangan.
0: Lembu Suro menjerit, meminta tolong kepada para prajurit agar tidak menguburnya.
2: Prajurit, tolong aku. Jangan kubur aku di dalam sini. Tolong hentikan.
0: Tetapi para prajurit itu tetap mengubur dan menimbunnya dengan batu, tanah, sehingga dia terjebak.
1: Kerja bagus prajuritku. Sekarang dia benar-benar tidak akan bisa keluar dari sana.
0: Lembu Suro yang terjebak di dalam sumur

0: Kakak tahu ke tidak pesta rawi itu apa?
1: Oh iyo, tentulah. Pesta rawi itu pesta paduan suara gerejawi. Wadah pembinaan iman, mental, spiritual, serta moral umat Kristen.
0: Oh, bukan sekedar lomba toh?
1: Ya, betul sekali. Nah, ini juga wujud nyata iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini juga berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.
0: Dia punya tema tahun ini apa, Kakak?
1: Nah, untuk liput tema tahun ini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2a.
0: Baru dia punya subtema apa, Kakak?
1: Nah, untuk dia punya subtema itu puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua.
0: Yuk, kita bersatu dalam pujian.
1: Pesparawi Nasional memuji Tuhan membawa damai.

Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal cortex manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.

Maskot Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentase dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

Mari kita sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2000,

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air,

0: Kakak tahu ke tidak Pes Parawi itu apa?
1: Oh iyo, tentulah. Pes Parawi itu pesta paduan suara gerejawi. Wadah pembinaan iman, mental, spiritual, serta moral umat Kristen.
0: Oh, bukan sekedar lomba tuh?
1: Ya, betul sekali. Nah, ini juga wujud nyata iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini juga berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.
0: Dia punya tema tahun ini apa, Kakak?
1: Nah, untuk liput tema tahun ini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2a.
0: Baru dia punya subtema apa, Kakak?
1: Nah, untuk dia punya subtema itu puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua.
0: Yuk, kita bersatu dalam pujian.
1: Pes Parawi Nasional memuji Tuhan membawa damai.

Oke, 96.7 MHz Pro 4 suara budaya Manokwari pukul 21 lebih 46 menit waktu Indonesia Timur. Showi Kasumasa untuk semua sahabat dengar sahabat budaya yang masih terus mendengarkan kami di Pro 4 FM RRI Manokwari untuk edisi malam hari ini, dan juga buat semua sahabat budaya di mana saja dong berada. Harapan semua dalam keadaan baik dan tetap diberkati Tuhan, menikmati suasana malam minggu ya. Tentunya dengan orang-orang yang sahabat budaya dorong cintai, sahabat budaya dorong kasih, atau lebih memilih untuk me time, memberikan kenyamanan, ketenangan buat diri sendiri, healing Kota Manokwari sendiri, itu juga bisa menjadi bagian terbaik untuk menikmati suasana malam minggu. Oke, kita masih akan terus menemani teman-teman sahabat budaya dong semua. Nanti di pukul 22 waktu Indonesia Timur atau jam 10 malam, kita bakal ajak teman-teman kamu semua untuk bergabung di request lagu dan juga sapa salam. Jadi buat sahabat dengar sahabat budaya yang mau salam-salam atau juga request lagu, nanti boleh bergabung bersama kita di 96.7 MHz lewat Facebook Pro 4, live TikTok, juga di nomor ponsel Pro 4 0812 9971 0444. Nanti boleh bergabung bersama Lita. Ada Napi Gustav Wanma, malam baik sos penyiar, malam baik Napi. Showy untuk dong semuanya. Oke, beberapa lagu Lita hadirkan ke dong punya ruang dengar sampai dengan pukul 22 waktu Indonesia Timur.

Okay, 96.7 MHz perempat suara Bodhi Manokwari Wis Bakar dengan Setia Dalam Diam, juga ada Sedimana ya, yang baru saja mengalun ke ketumpunya ruang dengar, diharapkan bisa menambah semarak suasana dan juga kebersamaan sahabat budaya dengan orang-orang yang sahabat budaya kasihi, sembari menikmati suasana malam minggu. Sudah pukul 22 lebih 4 menit waktu Indonesia Timur. Kita mengajak semua sahabat dengar, sahabat budaya yang saat ini sedang mendengarkan program 4 RR Manokwari atau juga sedang menikmati kebersamaan lewat live malam hari ini, yang ingin bergabung di request lagu dan juga sapa salam, nanti boleh bergabung bersama Lita di Pro 4 Suara Budaya Manokwari.

buat sahabat dengar, sahabat budaya di seputaran Kota Manokwari, bahkan di mana saja dong berada, selamat bermalam minggu ya buat dong semuanya. Kalau kamu malam minggu di kamu punya tempat nongki, atau kamu lagi menikmati malam minggu di sepanjang jalan Kota Manokwari, Lita menikmati malam minggunya menemani kamu di sini di Perempat Suara Budaya Manokwari dengan serangkaian lagu-lagu terpilih. Jadi kalau kamu menikmati malam minggu sambil dengar Lita siaran atau ikutin Lita lewat live juga boleh, sambil request lagu untuk orang-orang yang kamu sayang nanti boleh. Silakan request lagu apa saja yang pengin di request, yang penting jangan lagu barat ya. Karena sudah sesuai dengan aturan dari pusat bahwa Perempat tidak bisa memutarkan lagu barat, tapi kamu lebih banyak memutarkan lagu-lagu untuk menambah kecintaan terhadap tanah air dan juga budaya bagi generasi muda. Oke, langsung saja Lita sapa dulu yang sudah bergabung bersama Lita di live TikTok malam hari ini. Ada Frit Sukan ya, juga ada Christopher Kaviar, ada Kakak Ivan, selamat malam saja untuk dong semua yang baru bergabung. Boyhan 3109 juga selamat malam saja. Kita baca dulu atensi yang sudah bergabung bersama Lita. Kakak, saya mau saya punya lagu Black Papas, judulnya Ada Yang Terselami. Lagunya buat keluarga besar Biryosi dan Klub Samber Putra Mike, apa nih, klub football. Oke. Dari Kakak Ivan request di sini Kunanti Cintamu Marcelina Umar. Oke, dua lagu sudah ada ya. Teman-teman silakan yang mau bergabung untuk yang mau salam-salam atau juga request lagu bisa WhatsApp Lita juga di nomor konsel 08129971044. Dari Gaga Ivan katanya lagu ini dipersembahkan untuk anak-anak Kampung Ambon Kuawi dan spesial untuk yang di Kampung Po. Oke. Terima kasih buat Kak Ivan dari seputaran Kota Dai ya. Yang sudah bergabung bersama Lita di malam hari ini. Selamat malam saja buat Kak Ivan dan juga keluarga, Bapak Torbi dan semua yang ada di Serui. Semoga semua dalam lindungan Tuhan dan tetap diberkati di malam hari ini, menikmati suasana kebersamaan dengan orang-orang yang dicintai tentunya. Teman-teman yang mau bergabung juga boleh. Selamat malam untuk Pol 64, ada Tinus 21, ada N juga yang bergabung bersama Lita. Nanti

Oke, pendengar sahabat budaya, di mana saya dong berada? Sudah pukul 22 lebih 11 menit. Terima kasih untuk yang sudah bergabung bersama kita malam ini. Dan kita mendengarkan dulu dua lagu requestan yang sudah direquest oleh Kakak Ivan dan juga oleh Kakak Fritz. Ada Sunyi Menemaniku dari miliknya Sandi Betai, dan juga Satu Nomor Manis dari

Okay, 96.7 MHz perempat suara budaya Manokwari. Teman-teman, jam di studio sudah menunjukkan pukul 22 lebih 23 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih sekali lagi Showi Makasumasa malam baik untuk kamu semua yang baru bergabung bersama kita di perempat dari Manokwari. Selamat malam minggu buat kamu semua ya. Malam ini kamu kemana? Di rumah saja atau sementara nongki dengan teman-teman? Atau lagi santai di para-para atau lagi baring-baring ya? Sambil dengar perempuan nonton live malam hari ini? Di mana coba? Okay, mudah-mudahan bisa memberikan semarak juga ya buat semua yang masih tetap mendengarkan siaran program 4 Radio Republik Indonesia Manokwari lewat live TikTok malam ini, atau yang lagi monitor di rumah lewat RRI Digital. Selamat malam saja untuk dorang semua di mana saja dong berada. Kembali kita bacakan atensi yang sudah bergabung bersama Lita dari Waribo Intan Jaya. Selamat malam Manokwari, salam dari Papua Tengah. Terima kasih, selamat malam juga buat yang ada di Papua Tengah. Dari Alto, selamat malam di situ, buat di situ, selamat beraktivitas. Terima kasih. Ada Black Bison, bisa request lagu kah? Boleh. Dari Cesari M, selamat malam Insos, mau request lagu John Tanamal, Menangis Pun Percuma. Oke, okay, kakak Cesari, nanti tolong dicek kembali. Saya sudah searching tapi kayaknya gak ada nih. Nanti coba dicari judulnya. Dari Akun, selamat malam ya manis, selamat malam juga. Kakak Ivan, bapak request lagu Musino Are Firum yang di cover special untuk semua yang di Jalan Manado. Okay, siap saya temani satu grup nyanyi hibur kamu semua yang galau dulu. Katanya bapak lagu itu spesial buat bapak punya saudara perempuan di Jalan Manado. Dari Onco, halo kak, salam dari Waropen. Terima kasih buat yang ada di Waropen sana, selamat malam. Buat Waribo, buat Wiyamadung semua, selamat malam saja. Dari Napirem, Alum Kapisa 86, selamat malam dan selamat beraktivitas. Terima kasih kakak. Dari Onco, tadi sudah, Lita sudah bacakan. Oke. Okay. Atensi berikutnya. Request lagu Insosane Raro. Oke, nanti boleh dikasih kesempatan buat yang lain ya. Teman-teman yang sudah request lagu, mohon berikan kesempatan untuk yang belum request lagu. Dari Black Mason, lagu Marina Gadis Sangking Manokwari. Salam buat yang hadir di live-nya Kak Alita. Terima kasih. Dari Yolin, malam nih Ma, Nenek Rindu Manokwari. Aduh Nemu, balik sudah Nemu. Dari Cila Marlejul 1617, malam baik kakak, salam buat anak-anak Sanggeng Manokwari. Dari Adolof Tukayo, selamat malam kakak, selamat malam juga. Teman-teman yang sudah bergabung bersama Lita, yang sudah tapping-tapping untuk salam-salam atau juga request lagu, nanti lagunya tolong dicek kembali judul lagunya, yang nyanyi siapa, supaya kalau saya putar itu sesuai dengan yang ingin kamu dengar. Lita siapa yang sudah bergabung bersama Lita di live? Ada Onco, ada Iskia 0128, ada Cila Marlejul 1617, ada bendera Brasil di belakangnya. Ada Love Tukayo, juga ada Mansapur, ada Arnold Manuvandu, dan ada Mamadi. Terima kasih untuk yang sudah gabung. Ada Abang Ape juga di Bintuni. Semuanya selamat malam saja. Buat teman-teman mungkin lagi nongkrong semuanya, selamat malam minggu buat Abang Ape dan juga teman-teman yang lagi stay di Tahiti Bintuni. Oke, Lita masih menantikan ya sahabat dengar, sahabat budaya yang bergabung bersama Lita yang mau request lagu. Mohon dicek kembali lagu dari John Tanamal yang judulnya Menangis Pun Percuma.
Karena sudah Nita searching tapi tidak ada judul lagu yang diminta. Boleh dicari kembali. Nita putar lagu yang berikutnya ya, sambil tunggu teman-teman yang pingin lagu atau pingin request lagu berikutnya. Boleh ya. Ya mam, selamat malam minggu juga buat mam. Terima kasih sayang. Selamat malam minggu juga buat abang dan juga buat teman-teman semuanya. Ada Wemi Sido, Malam Insyawi, malam juga dari Leon Gajor. Wah mantap nih, dengan judul lagu Arifirum yang sudah di cover katanya dari Bapak Torobi, spesial buat saudara perempuan yang ada di Jalan Nado. Kalau malam hari ini Tante lagi monit, semoga terhibur selalu dengan lagu yang di request oleh Bapak Torobi buat yang tersayang ya, saudara perempuan yang ada di Jalan Nado katanya. Wemi Sido dengan Arifirum yang sudah di cover malam hari ini. Ini versinya Reggae Slow ya Kakak Ivan, versi Reggae Slow. Kita mendengarkan dulu sambil kita nantikan teman-teman yang mau request lagu di malam minggu ini untuk orang-orang yang kamu cintai, yang kamu sayangi, yang kamu rindukan, atau kamu sendiri ingin dengarkan lagu kesayangan, kamu boleh request lagu. Ada Arifirum yang direquest oleh Bapak Torobi dari Seputaran Serui untuk yang ada di Jalan Nado.

Oke, dua nomor lagu sudah Lita putarkan dan mengantarkan kita di 38 menit lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Timur. Sahabat dengar, sahabat budaya, masih bersama Lita di Pro 4 FM RRI Manokwari dan kita masih ada di acara request lagu dan juga sapa salam. Buat sahabat dengar, sahabat budaya yang masih terus mendengarkan siaran Pro 4 edisi malam hari ini, sekali lagi selamat malam minggu untuk kamu semuanya yang jomblo, yang punya pasangan, pokoknya semuanya selamat malam minggu saja. Mudah-mudahan kamu semua dalam keadaan sehat dan tetap berbahagia, terus berbagi senyum, karena senyum itu kekuatan jiwa yang bisa ditransfer buat orang lain menjadi bahagia. Oke, Lita sapa dulu teman-teman yang sudah bergabung bersama Lita dan masih stay. Ada Abang Ape di Bintuni, ada Iski ya, ada Unco, ada Kakak Mesak, ada Kakak Yaditya, ada Ferdinand, ada Kakak Mansapur, ada Kakak Maksabar juga. Selamat malam sejen tudung semua. Lita baca dulu atensi yang sudah bergabung. Dari Kakak Iski yang mau salam-salam buat semua fans Radio Manokwari, buat Mbak Penyiar, salam sukses selalu, terima kasih. Tapi mungkin saya bisa ganti ya buat Insos Penyiar. Dari Kakak Iski request lagu Orobe Raruko. Kakak Yaditya, ya, terima kasih kakak. Oke, dari kakak Ivan, kalau di Taman Eden ada Hawa di Manokwari punya insos yang bisa rubah buah jadi buah hati. Ini sedikit intermezzo buat kami yang lagi malam minggu. Dari Abang Ape, lagunya Dodi, judul Kalau Memang. Dari Onco, kakak boleh request lagu Ladaka, judulnya Agona Roywomo. Request lagu spesial buat anak-anak Astra Amban Manokwari, siap, nanti diputarkan. Dari kakak Mesa.

Oke, sudah. Kita akan putarkan 3 lagu requestan yang sudah request malam hari ini. Dan setelah 3 lagu requestan berikut ini, teman-teman boleh kembali merequest lagu dan juga sapa salam. Jangan lupa kalau request lagu langsung lagunya itu spesial buat siapa. Oke, kita nantikan kebersamaan teman-teman. Ada yang punya pintu nih juga, ada Rafan. Hai, selamat malam, selamat bertugas, selamat malam sayang, selamat malam minggu juga buat yang ada di pintu nih. Ada Rafan dan juga keluarga, ada Abah Umi, semuanya di sana, Abang juga. Dari MR salam buat apa nih? Salam-salam dari Serui untuk keluarga di Amban. Keluarga siapa? Kalau boleh lengkap ya, supaya Lita sapa. Siapa tahu malam ini mereka lagi mendengarkan siaran perempat atau juga sedang nonton live sama-sama. Jadi ada satu kebahagiaan tersendiri ketika keluarga kita, teman kita, sahabat kita, kekasih kita, apalagi orang yang tong suka, dia menyapa kita orang di malam minggu lagi. Mudah-mudahan suasana malam hari ini bisa memberikan kebaikan tersendiri, menjadi suatu kebahagiaan tersendiri untuk sahabat dengar, sahabat budaya yang masih terus bersama kami di 96.7 MHz perempat suara budaya Manokwari. Buat Mapen selamat malam, Mapen selamat bergabung, selamat malam minggu. Oke, buat keluarga Wihyawari di Amban, oke, terima kasih. Ada Kakak Estra di Jayapura, ada Mapen juga, ada Napi Gunung yang baru bergabung bersama Lita, ada Vian 29 juga, selamat bergabung. Untuk kamu semua yang baru bergabung bersama Lita di request lagu perempat suara budaya Manokwari, kita baca dulu ya satu atensi dari Kakak Aditya. Salam dari Popo Selatan buat keluarga Werimon Candy yang berada di Amban Pantai dan juga di Aipiri. Terima kasih buat Kakak Aditya dan juga buat keluarga Werimon Candy yang ada di Amban Pantai dan juga yang ada di Aipiri. Dapat salam dari Kakak Aditya. Kita break dengan 3 lagu yang sudah di request malam hari ini. Semoga terhibur selalu. Ada Dodi dengan Kal Memang, juga ada Orobe Raruko cover, dan juga tadi ada lagu yang di request oleh Onco ya, akan Lita putarkan untuk menemani dan lebih menyemarakan kita punya suasana di malam hari ini. Mudah-mudahan menambah kebahagiaan sahabat dengar, sahabat budaya yang masih tetap stay tune bersama Lita di perempat suara budaya Manokwari.

menikmati waktu bersama. Mari jua mengerti beta sedikit saja.

mana saja dong berada. Tiga nomor lagu requestan sudah Lita hadirkan ke dong punya ruang dengar. Dan lagu terakhir tadi ya, nama judulnya Agona Rowoy, apa nih,

pas malam minggu toh, body marako, depikasi tinggal ko selesai sudah. Okay, sudah pukul 23 lebih 1 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih. Hai sayang, Monica Krenak, selamat malam minggu sayang. Kutramain ke studio kah? Asik katanya. Okay, Lita baca dulu atensi yang super gabung bersama Lita dari tadi. Didi, ada kakak Fred, malam kakak, malam juga. Dari rumah tua, biak pamin mundur, sukses selalu, sukses gak pengunjung acara malam hari. Terima kasih. Dari Cena, selamat malam, bisa putar lagu Mama Ria kah? Atensi berikutnya dari rumah tua, salam sehat selalu buat keluarga Rum Korem di Rendani dan IPD, spesial buat seseorang di Pasir Putih. Atensi berikutnya lagi dari kakak Yeditia buat keluarga Wihyawari, Kirihio, Werimon, Kendi Horota yang bermalam minggu di Kota Injil, Manokwari, Tuhan memberkati. Dari kakak Iskia, terima kasih yang sepenyiar, salam sehat selalu. Dari Raden Masoni, salam saja dari Timika. Atensi berikutnya lagi yang sudah bergabung bersama Lita di malam hari ini, ada kakak Cena katanya, hai kakak selamat malam, malam juga kakak Cena, Tuhan berkati. Atensi berikutnya dari rumah tua, selamat malam minggu ade, salam sehat selalu. Request lagu Lada, judulnya Wawing Bometang, spesial buat keluarga besar Woi di Manokwari dari kakak Yeditia. Okay. Dari Dangke atau Ravana, request lagu dari miliknya Vicky Salamur, Perih Luka di Hati. Katanya lagu ini untuk pakai ingat-ingat luka lama dong. Aduh, belum move on dari luka lama dong ya. Kak, lagu Mama Ria. Oke, okay, nanti Lita list ya. Oke, okay. Buat teman-teman sahabat dengar, sahabat budaya yang super gemuk sama Lita di malam hari ini, beberapa lagu yang sudah teman-teman request Lita list, kemudian akan Lita putarkan satu persatu untuk menemani suasana malam teman-teman yang masih stay di tempat nongkrong atau duduk di rumah atau di mana sih hidung berada sambil mendengarkan siaran Perempat dan menikmati malam minggu. Lita harapkan lagu-lagu yang kamu request ini ketika kita putar, teman-teman masih ada di live, teman-teman masih mendengarkan, sehingga bisa memberikan semarak tersendiri untuk kamu semua yang masih bersama Lita di 96.7 MHz Perempat Suara Budaya Manokwari. Oke, coba Lita list satu persatu lagunya dan Lita putarkan untuk kamu nikmati di malam hari ini. Wis Bakar dengan Malam menemani kita semua sambil Lita siapkan lagu-lagu buat teman-teman, khususnya untuk yang sudah request lagu-lagu pilihan terbaik dari kamu untuk didengarkan bersama seluruh pendengar Perempat RM Manokwari untuk edisi malam ini.

pas dari pukul 23 waktu Indonesia Timur. Jelang akhir kebersamaan kita di hari ini lewat siaran program 4 RRI Manokwari, kita hadirkan serangkaian lagu-lagu Kristen, rohani Kristen untuk sahabat budedung semua yang masih tetap bersama kami di 96.7 MHz.

Pendengar program 4 Radio Republik Indonesia Manokwari, di mana saya dong berada. Lita cukupkan serangkaian lagu-lagu rohani untuk dong semua. Sudah pukul 23:50 waktu Indonesia Timur. Akhirnya Lita yang bertugas di malam hari ini pamit undur diri dari dong punya ruang dengar.

kami mengantarkan berbagai rangkaian acara siaran untuk Anda di sepanjang hari ini, hari Sabtu 11 Juli 2026. Kita berpisah dengan harapan so kembali pada siaran esok pagi di pukul 4 lebih 57 menit waktu Indonesia Timur lewat pemancar FM frekuensi 96.7 MHz. Agaknya segenap kru kerabat kerja yang bertugas di malam hari ini, saya penyiaran di Yulita Gray, Bung Hendry Sohendry selaku operator, rekan-rekan di pemancar dari Medan Pemancar Maribi mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan salam budaya untuk dorang semuanya. Akhirnya pendengar, terimalah salam nasional kita. Sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah program 4 Suara Budaya Manokwari.

Sahabat budaya, selamat pagi pendengar di mana saja berada. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Manokwari. Kembali menyelenggarakan acara siaran untuk Anda pada hari ini Minggu tanggal 12 Juli 2026 melalui pemancar FM 96,7 MHz disiarkan langsung dari Jalan Merdeka 68 Manokwari. Selamat mengikuti acara siaran dan terimalah salam nasional kita. Sekali udara tetap udara, sekali mereka tetap merdeka.

Shalom, inilah siraman rohani bersama Evangelis Martinus Padua. Pembacaan firman Tuhan pada saat ini terdapat pada Kejadian 1 ayat 1-2. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang kudus, Bapa dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami memasuki tahun baru, tahun 2024. Hari ini hamba datang lagi di tempat ini di RRI Manokwari. Hamba yang hendak menaburkan benih firman-Mu yang tertulis di Kejadian 1 ayat 1-2. Hamba berdoa minta Tuhan beri hikmat, keberanian kepada hamba untuk menyampaikan firman kebenaran-Mu. Hamba juga berdoa untuk para pendengar, Tuhan sediakan hati mereka bagaikan tanah yang subur, supaya benih-benih firman-Mu yang hamba tabur saat ini mereka mengerti bagaimana Tuhan menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Tuhan menciptakan langit dan bumi yang pertama. Inilah doa hamba-Mu, dalam nama Yesus hamba berdoa. Amin. Kejadian 1 ayat 1-2. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Dan roh Allah melayan-layan di atas permukaan air. Tema renungan, langit pertama dan bumi pertama. Tuhan yang disembah oleh nabi-nabi Israel bernama Yahweh. Yahweh artinya pencipta. Jadi Tuhan Yahweh ini menciptakan langit yang pertama dan bumi yang pertama. Seperti ini. Satu, berfirmanlah Tuhan, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Lalu dipisahkan terang itu dari gelap. Tuhan menamai terang itu siang. Tuhan menamai gelap itu malam. Tuhan menciptakan terang itu dari petang sampai pagi. Itulah hari pertama. Dua, berfirmanlah Tuhan, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Tuhan menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dan air yang ada di atas cakrawala itu. Dan jadilah demikian. Lalu Tuhan menamai cakrawala itu langit. Tuhan menciptakan cakrawala itu dari petang sampai pagi. Itulah hari kedua. Tiga, berfirmanlah Tuhan, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering, dan jadilah demikian. Lalu Tuhan menamai yang kering itu darat. Lalu Tuhan menamai kumpulan air itu laut. Artinya begini, Tuhan berfirman, maka air yang menutupi daratan benua Eropa turun. Maka air yang menutupi daratan benua Amerika turun. Maka air yang menutupi daratan benua Afrika turun. Maka air yang menutupi daratan benua Asia turun.

menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang berpikir. Lalu tanah menumbuhkan segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berpikir, supaya ada tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Tuhan menciptakan darat itu dari petang sampai pagi. Itulah hari ketiga. 4. Berfirmanlah Tuhan, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Tuhan taruh matahari di cakrawala sebagai penerang pada siang hari untuk menerangi bumi. Tuhan taruh bulan di cakrawala sebagai penerang pada malam hari untuk menerangi bumi. Tuhan taruh bintang-bintang di cakrawala sebagai penerang pada malam hari untuk menerangi bumi. Tuhan menciptakan benda-benda penerang ini dari petang sampai pagi. Itulah hari keempat. 5. Berfirmanlah Tuhan, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Tuhan menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu. Firman-Nya, berkembangbiaklah dan bertambah banyaklah serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Tuhan menciptakan binatang laut yang besar-besar dan burung-burung dari petang sampai pagi. Itulah hari kelima. 6. Berfirmanlah Tuhan, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya baik. Berfirmanlah Tuhan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang bersayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya mereka. Jadi itulah bagaimana Tuhan menciptakan langit yang pertama dan bumi yang pertama ini, dari hari yang pertama sampai kepada hari yang keenam dan hari yang ketujuh. Tuhan menguduskan pekerjaannya. Karena Dia kudus, Dia suci, maka pekerjaannya itu juga suci dan kudus. Oleh sebab itu, manusia harus sadar atau insyaf bahwa kita dijadikan segambar dan serupa dengan Tuhan dari debu tanah untuk menjaga bumi ini. Selanjutnya, Tuhan membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Di taman Eden itu, Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Lalu Tuhan memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Jadi pada waktu Tuhan memberi perintah ini kepada manusia, perempuan itu tidak bersama-sama
sehingga tidak mendengar

perintah Tuhan itu secara langsung. Kemudian Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur dengan nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu dari rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan. Lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Selanjutnya, ketika perempuan berjalan sendirian di Taman Eden, ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Perempuan itu tidak diam. Tetapi sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohon dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali tidak, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka perempuan itu mengambilnya dan memakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya, maka suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Kemudian ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi. Firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularan engkau makan itu? Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmulah engkau akan mencalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berakhir kepada suamimu, dan ia akan berkuasa atasmu. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu, dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu.
Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena disitulah engkau diambil. Sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Pendengar yang diberkati Tuhan. Jadi di Taman Eden ini, di mana Tuhan mengutuk ular itu, Tuhan berkata kepada ular itu, bahwa keturunan dari perempuan itu akan meremukkan kepalamu. Siapakah keturunan dari perempuan itu? Keturunan dari perempuan itu ialah Tuhan Yesus Kristus. Dalam bahasa Ibrani, Yeshua HaMashiach, yang artinya Yahweh Penyelamat. Jadi Tuhan Yesus itu Yahweh kita di sorga. Tetapi dia berinkarnasi menjadi manusia, yaitu lahir dari kandungan manusia untuk meremukkan kepala ular itu. Bagaimana cara meremukkan kepala ular itu? Yaitu pada saat kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Kematian Tuhan Yesus membinasakan iblis untuk selama-lamanya. Kematian Tuhan Yesus membinasakan dosa untuk selama-lamanya. Kematian Tuhan Yesus membinasakan maut untuk selama-lamanya. Selanjutnya, kebangkitan Tuhan Yesus memberi hidup baru kepada manusia. Kebangkitan Tuhan Yesus memberi hidup kekal kepada manusia. Kebangkitan Tuhan Yesus mengubah kehidupan manusia. Sehingga manusia menjadi ciptaan yang baru dalam langit baru dan bumi yang baru. Sebab langit pertama dan bumi yang pertama ini akan dibakar dengan api. 2 Petrus 3:7. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. 2 Petrus 3:10. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Artinya, Tuhan Bapa Hua di surga mengutus anaknya Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini supaya barang siapa yang percaya kepadanya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi yang tidak percaya akan dihukum. Artinya Tuhan Yesus selamatkan kita dari api yang akan menghanguskan seluruh bumi yang pertama ini. Dan membawa kita masuk langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. 2 Petrus 3:13. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Artinya kebenaran firman ini menjelaskan kepada kita bahwa dunia yang sekarang kita hidup di dunia ini, dari benua Amerika, Afrika, Asia, pulau-pulau di seluruh dunia ini adalah langit yang pertama, bumi yang pertama. Janji firman-Nya bahwa nanti langit yang pertama ini, bumi yang pertama akan dibakar dengan api. Tetapi Tuhan berjanji menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, yang dibenarkan, dikuduskan, akan masuk ke langit yang pertama, langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang baru, bumi yang baru terdapat kebenaran. Kalau engkau tidak dibenarkan karena percaya kepada Yesus, maka engkau tidak akan masuk. Oleh sebab itu, sekarang ini dengar firman Tuhan, jangan keraskan hatimu. Segera percaya kepadanya dan baptis dalam namanya, supaya engkau juga diperhitungkan masuk ke dalam langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin.

bukan sekedar cerita. Ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda. Piala dunianya

Zidane memiliki kemampuan mengontrol bola yang sangat baik serta visi permainan yang tajam. Ia mampu mengatur ritme pertandingan dengan tenang

menjadikannya sebagai pusat kreativitas dalam tim. Ia kerap menjadi penentu dalam pertandingan penting. Selain sukses sebagai pemain, dia juga meraih keberhasilan sebagai

Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya Tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

0: Portugal, a seleção chegou. Portugal, Portugal, João Neves,
1: ini bukan sekedar cerita. Ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh.
0: Francisco Conceição, Bernardo Silva, Pedro Neto, Nuno Mendes.
2: Cristiano Ronaldo dikenal sebagai pemain dengan dedikasi dan disiplin tinggi dalam dunia sepak bola. Ia menjadi kebanggaan Portugal di berbagai ajang internasional. Ronaldo memulai karirnya dari latar belakang sederhana di Madeira, Portugal. Melalui kerja keras, ia mampu mencapai puncak sebagai salah

fisik, kecepatan, serta kemampuan mencetak gol yang konsisten. Hal tersebut membuatnya selalu tampil kompetitif di level tertinggi. Selain itu, Ronaldo dikenal sebagai sosok yang sangat profesional dalam menjaga performa. Ia terus berlatih dan menjaga kebugaran untuk mempertahankan kualitas permainannya. Sepanjang karirnya, berbagai rekor telah berhasil ia pecahkan di level klub maupun internasional. Namanya selalu masuk dalam daftar pemain terbaik dunia. Cristiano Ronaldo menjadi simbol bahwa kesuksesan dapat diraih melalui kerja keras dan disiplin.

0: menyerah.
1: Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Shalom, inilah siraman rohani bersama Evangelis Martinus Padua. Pembacaan firman Tuhan pada saat ini tertulis di Injil Yohanes 18 ayat 37 sampai 38a. Pendengar yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih kepada Bapa di surga. Karena kami masih sehat, kami masih hidup. Untuk itu Bapa yang kudus, saat ini hamba-Mu mau membaca dan menaburkan benih firman-Mu yang tertulis di Injil Yohanes 18 ayat 37 sampai 38a. Bapa, hamba berdoa untuk para pendengar. Roh Kudus, siapkan hati mereka bagaikan tanah yang subur, sehingga benih-benih firman-Mu yang nambah tabur ini jatuh tumbuh dan berbuah. Ada yang menghasilkan 30 kali lipat, ada yang menghasilkan 60 kali lipat, ada yang menghasilkan 100 kali lipat. Beri hikmat supaya mereka mengerti firman dan melakukannya. Bapa, hamba berdoa untuk hamba sendiri. Beri hikmat kepada hamba untuk sampaikan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus hamba berdoa. Amin. Pendengar yang diberkati Tuhan, Yohanes 18 ayat 37 sampai 38a. Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Kata Pilatus kepadanya, "Apakah kebenaran itu?" Pendengar yang diberkati Tuhan, tema Yesus Raja Kebenaran. Kitab suci memberi kesaksian kepada kita bahwa orang-orang Yahudi membawa Yesus menghadap Pilatus. Lalu mereka menuduh Tuhan Yesus seperti ini, supaya Yesus harus dihukum mati. Yaitu satu, mereka menuduh Tuhan Yesus sebagai penyesat bangsa. Dua, mereka menuduh Yesus melarang mereka membayar pajak kepada Kaisar. Tiga, mereka menuduh Yesus mengatakan bahwa dia adalah raja. Maka singkat kata, pendengar yang diberkati Tuhan, Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Jadi Pilatus berkata kepada imam-imam kepala dan orang-orang Yahudi itu bahwa

Kristus. Pilatus memang mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Jadi ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, "Jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu, sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam. Tetapi oleh hasutan imam-imam kepala dan tua-tua, orang banyak bertekad untuk meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati." Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, Engkaukah ini raja orang Yahudi? Jawab Yesus, "Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri, atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku?" Jadi pendengar yang diberkati Tuhan, cerita ini berbicara tentang menit-menit terakhir di mana Yesus sebentar lagi diserahkan kepada orang-orang Yahudi. Dalam hal ini dalam tangan pemerintah waktu itu, yaitu pemerintah Roma. Sehingga tentara-tentara, prajurit-prajurit akan membawa dia, menyeret dia untuk disalibkan. Maka Pilatus berkata kepada Yesus seperti ini, Yohanes 18 ayat 35. Kata Pilatus, "Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau perbuat?" Jawab Yesus kepada Pilatus, Yohanes 18 ayat 36. "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan supaya aku jangan diserahkan kepada orang-orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini." Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Artinya pendengar yang diberkati Tuhan, Yesus adalah raja kebenaran. Jadi kalau orang-orang Yahudi berasal dari Yesus sebagai raja kebenaran, pasti mendengarkan suaranya dan taat kepadanya. 1 Yohanes 2 ayat 29. "Jikalau kamu tahu bahwa ia adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya." Jadi pendengar yang diberkati Tuhan, kebenaran ini terjadi di dalam kehidupan semua bangsa. Semua orang yang lahir dari kebenaran, mereka melakukan kebenaran. Jadi sekalipun saya tiap-tiap hari memberitakan Injil kebenaran ini di mana-mana, saudara dengar, kalau kau berasal dari kebenaran, pasti kau bertobat dan melakukan kebenaran. Tetapi orang yang tidak berasal dari kebenaran, tidak mungkin dia mengerti, karena dia bukan berasal dari kebenaran. Orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suara Yesus dan benar-benar bertobat. Pendengar yang diberkati Tuhan, jadi inilah contoh orang-orang yang mendengarkan suara Tuhan Yesus, yaitu Bapa di surga. 1. Adam mendengar suaranya. Kejadian 3 ayat 9. Tetapi Tuhan Yesus, yaitu Bapa, memanggil manusia, yaitu Adam, dan berfirman kepadanya, "Adam, Adam, di manakah engkau?" Adam mendengar suaranya. 2. Nuh mendengar suaranya. Kejadian 6 ayat 13. Berfirmanlah Yesus, yaitu Bapa, kepada Nuh, "Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk." 3. Lazarus mendengar suaranya. Yohanes 11 ayat 43 sampai 44. Dan sesudah berkata demikian, berserulah Yesus dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Maka Lazarus yang mati 4 hari hidup. Dengar suara Yesus, dia hidup dan keluar.
Jadi pendengar yang diberkati Tuhan, mereka mendengar

suara Yesus karena mereka berasal dari kebenaran. Mereka mendengar suara Yesus karena mereka berasal dari kebenaran. Oleh sebab itu, berbahagialah orang yang mendengar suara Tuhan Yesus, Raja kebenaran yang datang dari surga ke bumi ini. Sebab satu, walaupun engkau mati, tetapi mendengar suaranya, engkau akan hidup. Dua, walaupun engkau sakit, tetapi mendengar suaranya, engkau akan sembuh. Tiga, walaupun engkau dipenjara, tetapi mendengar suaranya, engkau akan keluar. Empat, walaupun engkau buta, mendengar suaranya, engkau akan melihat. Lima, walaupun engkau lumpuh, mendengar suaranya, engkau akan berjalan seperti biasa. Itu terjadi. Enam, walaupun engkau orang jahat, tetapi mendengar suaranya, engkau akan bertobat dan menjadi orang baik. Tujuh, walaupun engkau tersesat di hutan rimba, tetapi mendengar suaranya, pasti engkau diantar keluar dari hutan rimba dan lain sebagainya. Artinya Tuhan Yesus adalah Raja kebenaran. Oleh sebab itu dia berkata, satu, untuk itulah aku lahir. Dua, untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Bapak Ibu yang mendengar firman Tuhan ini, saya sampaikan kepada saudara yang mendengar ini, kalau sudah dengar firman Tuhan ini, kalau benar-benar engkau adalah orang yang berasal dari Yesus, orang yang lahir dari Yesus, berasal dari kebenaran, pasti engkau dengar dan bertobat sungguh-sungguh. Jadi kalau engkau mendengar suaranya, maka harus percaya dan melakukan apa yang dikatakannya kepadamu. Pasti engkau diberkati. Sebagai contoh, Kejadian 12 ayat 1-2. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Jadi singkat kata, Abram percaya dan melakukan firman Tuhan sehingga Abram diberkati oleh Tuhan. Begitu pula kita, kalau percaya dan melakukan firman-Nya, pasti kita juga diberkati. Jadi singkat kata, satu, perjanjian lama Tuhan Yesus Bapa itu berfirman kepada Adam, Nuh, Abraham, mereka mendengar. Dua, perjanjian baru Tuhan Yesus Bapa itu berfirman kepada murid-murid-Nya dan orang-orang Yahudi, mereka mendengar suaranya. Tiga, zaman akhir ini Tuhan Yesus yaitu Roh Kudus berfirman kita mendengar suaranya, Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi Roh kebenaran ini yang sekarang memimpin kita di dunia ini. Begitu pula Roh kebenaran ini yang sekarang memimpin bangsa kita Papua ini. Begitu pula Roh kebenaran ini yang memimpin bangsa kita, bangsa Indonesia. Begitu pula Roh kebenaran ini yang memimpin presiden, wakil presiden, gubernur, bupati, para menteri. Sehingga mereka kokoh kuat duduk di takhta mereka. Bukan karena kehebatan mereka, bukan karena kepintaran mereka, tetapi Roh kebenaran inilah yang menentukan dan mendudukkan mereka di kursi-kursi itu untuk memimpin suatu bangsa dan kerajaan. Tidak dengan sembarangan. Kalau setiap bangsa dan pemerintah dan negara tidak berasal dari dia, dia akan kokoh, hancur, lubur. Tetapi setiap pemerintah, kerajaan yang berasal dari dia, kebenaran ini akan duduk kuat kokoh. Kita bangsa Indonesia juga adalah bangsa yang diberkati Tuhan. Maka pemimpinnya dipenuhi dengan Roh kebenaran untuk memimpin bangsa kita, negara kita. Begitu pula sebagai pendeta-pendeta yang duduk di kursi-kursi pendeta, kursi-kursi hamba-hamba Tuhan,
itu duduk karena roh kebenaran itu memimpin mereka. Begitu pula saya yang kecil ini, yang hina ini, yang ada di hari ini, saya memberitakan Injil ini. Saya dipimpin juga oleh roh kebenaran, sehingga bisa saya mampu menyampaikan kebenaran. Kalau tidak, tidak bisa. Roh kebenaran itulah yang memimpin. Jadi saudara dengar firman Tuhan ini, bertobat dan melakukannya. Benar-benar engkau adalah orang yang berasal dari kebenaran. Dan akhirnya, karena roh kebenaran itulah ada roh yang diutus Tuhan Yesus. Pertanyaannya begini, siapakah kebenaran itu? Siapakah kebenaran itu? Kebenaran itu adalah roh Yesus. Maka kita percaya dan melakukan, maka roh itu akan memimpin kita untuk kita katakan yang benar, melakukan yang benar. Pendengar yang diberkati Tuhan, dengarkan firman Tuhan. Kata yang terakhir, kalau engkau berasal dari kebenaran, engkau katakan dan engkau lakukan. Tapi kalau engkau tidak berasal dari kebenaran, engkau katakan dan engkau tidak akan lakukan. Itu namanya pendusta. Kau tidak bermulia di hadapan Tuhan. Jadi baik presiden, baik gubernur, baik bupati, baik pendeta-pendeta, baik guru-guru, baik para dokter, baik siapapun, kalau engkau katakan sesuatu, engkau harus melakukannya. Tapi kalau engkau katakan dan engkau tidak lakukannya, engkau akan mempertanggungjawabkan itu di hadapan Raja Kebenaran ini. Karena Tuhan Yesus sebagai Raja Kebenaran, dia katakan begini, setiap kata yang sia-sia akan dipertanggungjawabkan. Oleh sebab itu, takut kepada Tuhan, sampaikan firman, lakukan. Jadi pendengar yang diberkati Tuhan, saya katakan untuk saudara, dan saya juga katakan untuk diriku sendiri, kita harus mengaku di hadapan Yesus. Karena pernah kita katakan sesuatu, tetapi kita tidak lakukan, itu dosa yang sangat besar. Maka berdoa dan minta ampun kepada Tuhan. Tuhan ampuni aku, karena aku pernah katakan, tetapi aku tidak lakukan. Aku berdosa kepada firman. Karena nanti pada akhir zaman, firman ini yang akan menghakimi kita. Yesus katakan, saya datang bukan sebagai hakim, yang menjadi hakim ialah firman. Jadi firman ini yang akan menghakimi kita. Baik kamu yang mendengar maupun saya yang sampaikan, kita semua akan dihakimi oleh firman. Jadi sekarang ini berdoa minta ampun, karena pernah katakan kebenaran tetapi tidak melakukan. Berdoa minta ampun, karena kita katakan tapi setan tipu kita untuk melanggar kata-kata kita. Kita minta ampun supaya kita dibenarkan. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Bapa di surga, Bapa dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, hamba ada di RRI Manukwari dan hamba memberitakan firman kebenaran. Setiap telinga yang mendengar, hamba berdoa Roh Kudus mampukan mereka, supaya mereka melakukan firman yang mereka katakan, melakukan kata-kata yang mereka sampaikan, supaya mereka tidak dituntut pada hari penghakiman. Bapa, hamba berdoa firman ini menjadi berkat bagi Bapak Presiden, Wakil Presiden, para gubernur, para menteri, supaya mereka melakukan apa yang mereka katakan, sehingga mereka berkenan di hadapan Tuhan. Baik pendeta, guru Injil, guru nyebat, para penatua, baik siapapun, kami juga harus katakan sesuatu dan kami lakukannya, supaya kami diberkati oleh Tuhan. Bapa, hamba berdoa memberkati kepala RRI dan stafnya, Tuhan memberkati mereka. Hamba berdoa untuk ibu yang punya program ini, Tuhan memberkati dia. Hamba berdoa memberkati program kerja mereka di RRI Manukwari ini, Tuhan memberkati. Hamba berdoa memberkati semua pekerjaan-pekerjaan yang dikerjakan oleh umat Tuhan di bangsa dan negara kami ini, khususnya di tanah Papua ini, Tuhan memberkati. Hamba berdoa memberkati siapa saja yang senang kepada hamba maupun yang tidak senang kepada hamba, Tuhan memberkati mereka. Hamba juga berdoa melepaskan pengampunan kepada mereka. Tuhan ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bapa yang kudus, hamba juga berdoa minta ampun kepada Tuhan. Tuhan ampuni hamba, karena hamba
adalah manusia biasa, pasti hamba berbuat dosa dan salah, supaya dosa dan salah saya tidak menjadi penghalang atas firman-Mu ini. Terima kasih Bapa yang kudus, hamba berdoa memberkati teman saya yang setia mereka hamba. Tuhan, Engkau adalah Raja Kebenaran, berkatilah dia, sehingga dia benar-benar diberkati oleh Tuhan. Istri dan anak-anak, cucu, Tuhan memberkati. Inilah doa hamba-Mu, dalam nama Yesus, hamba berdoa. Amin.

0: Portugal, Portugal, a seleção chegou. Portugal, Portugal, João Neves,
1: ini bukan sekedar cerita. Ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh.
0: Francisco Conceição, Bernardo Silva, Pedro Neto, Nuno Mendes.
2: Cristiano Ronaldo dikenal sebagai pemain dengan dedikasi dan disiplin tinggi dalam dunia sepak bola. Ia menjadi kebanggaan Portugal di berbagai ajang internasional. Ronaldo memulai karirnya dari latar belakang sederhana di Madeira, Portugal. Melalui kerja keras, ia mampu mencapai puncak sebagai salah satu pemain terbaik

fisik, kecepatan, serta kemampuan mencetak gol yang konsisten. Hal tersebut membuatnya selalu tampil kompetitif di level tertinggi. Selain itu, Ronaldo dikenal sebagai sosok yang sangat profesional dalam menjaga performa. Ia terus berlatih dan menjaga kebugaran untuk mempertahankan kualitas permainannya. Sepanjang karirnya, berbagai rekor telah berhasil ia pecahkan di level klub maupun internasional. Namanya selalu masuk dalam daftar pemain terbaik dunia. Cristiano Ronaldo menjadi simbol bahwa kesuksesan dapat diraih melalui kerja keras dan

0: menyerah.
1: Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda piala dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Ya sebenarnya sih kelas info ya buat sobat daya di pagi hari ini. Ada Kabupaten Bekasi ya, pemerintah Kabupaten Bekasi ini memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan kegiatan Bekasipreneur Cup 2026. Untuk memajukan daerah ya, kegiatan tersebut dinilai mampu membuat usaha mikro kecil dan juga menegak UMKM menjadi lebih berdaya saing. Acara kolaborasi ini berlangsung ya di Bumi Perkemahan Karang Kitri pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2026. Untuk forum UMKM ini Nusantara menginisiasikan kegiatan perkemahan wirausaha tersebut guna memperkuat kapasitas ekonomi lokal secara berkelanjutan. Kami berharap ya kegiatan ini mampu memberikan semangat, wawasan dan juga motivasi kepada para pelaku usaha agar bisa terus berkembang, memiliki daya saing serta mampu memanfaatkan peluang pasar yang lebih luas. Ia juga menjelaskan ya arahan khusus ini dari pelaksanaan tugas PLT Bupati Bekasi mengenai pengembangan bisnis lokal kerjasama dengan berbagai kawasan industri diharapkan mampu membantu rantai pasok produk lokal tersebut. Penyelenggara ini perkemahan ya tersebut bertujuan meningkatkan daya saing serta memperluas jejaring para pelaku usaha lokal. Langkah tersebut ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas kewirausahaan bagi para pelaku usaha di Kabupaten Bekasi. Ya seperti sekelas info ya, pasal daya di pagi hari ini.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya.

Zidane memiliki kemampuan mengontrol bola yang sangat baik serta visi permainan yang tajam. Ia mampu mengatur ritme pertandingan dengan tenang

menjadikannya sebagai pusat kreativitas dalam tim. Ia kerap menjadi penentu dalam pertandingan penting. Selain sukses sebagai pemain, dia juga meraih keberhasilan sebagai

Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

0: bukan sekedar cerita. Ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh.
1: Lionel Messi dikenal sebagai salah satu pemain terbaik di era modern. Dengan kemampuan teknik yang luar biasa, ia berhasil membawa Argentina menjuarai Piala Dunia 2022 sebagai puncak karirnya. Messi memulai perjalanan sepak bola sejak usia muda dengan berbagai tantangan yang harus dihadapi. Namun kerja keras dan konsistensinya mengantarkannya menjadi pemain kelas dunia. Ia dikenal dengan kemampuan dribble yang halus serta visi permainan yang sangat baik di lapangan. Messi mampu menciptakan peluang bahkan dalam situasi yang sulit sekalipun. Selain kehebatannya di lapangan, Messi juga dikenal sebagai pribadi yang rendah hati. Sikap tersebut membuatnya dihormati oleh rekan setim maupun penggemar di seluruh dunia. Gelar Piala Dunia menjadi pencapaian tertinggi dalam perjalanan karirnya. Prestasi tersebut melengkapi berbagai penghargaan individu dan trofi yang telah diraihnya. Kini, Lionel Messi diakui sebagai salah satu legenda sepak bola sepanjang masa. Ia menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk terus berusaha meraih mimpi.

punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda piala dunianya Toko, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Abang Empo pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Empo para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: dan dirangkai dengan informasi aktual lainnya selengkapnya bersama Prima Nitasari. Kantor Perwakilan Bank Indonesia KPWBI Provinsi Papua Barat kembali menggalakkan Festival Rupiah dan Sistem Pembayaran Digital di Bumi Kansuari tahun 2026. Laporan bersama Latimi.
1: Program ini akan terus dilanjutkan oleh Komandan Kodim karena salah satu wujud supaya kedekatan kita menunggu dengan mama-mama orang papa juga yang berjualan, kemudian kita juga melaksanakan program yang diturunkan dari komando atas. Jadi program teritorial itu tidak akan pernah berhenti.

0: Kegiatan yang mengusung tema Rupiah Menginspirasi Generasi Berprestasi Digitalisasi Mengakselerasi ini berlangsung pada 10-12 Juli 2026 di Atrium Manokwari City Mall. Festival dibuka oleh Gubernur Papua Barat bersama Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua Barat. Kegiatan tersebut dihadiri unsur Forkopimda, pimpinan instansi vertikal pemerintah daerah, perbankan, pelaku usaha, dunia pendidikan, komunitas, dan masyarakat sebagai bagian dari upaya memperkuat edukasi, cinta, bangga, dan paham rupiah, CBP rupiah, serta literasi sistem pembayaran digital. Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua Barat, Yohan Agusta Hermawan mengatakan, First Kaswari merupakan bentuk komitmen Bank Indonesia dalam memperluas pemahaman masyarakat mengenai rupiah dan sistem pembayaran digital melalui pendekatan yang lebih interaktif, kolaboratif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua Barat juga mengatakan, First Kaswari merupakan bentuk komitmen Bank Indonesia dalam memperluas literasi masyarakat mengenai rupiah dan sistem pembayaran digital melalui pendekatan yang lebih interaktif, kolaboratif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.
1: Tidak hanya mengajak masyarakat mengenal uang rupiah tunai lebih dekat dengan tema kampanye CBP Rupiah, tetapi juga memahami perkembangan sistem pembayaran digital yang kami juga memberi tagline yaitu cepat, mudah, murah, aman, dan andal atau semua. Saat ini Bank Indonesia terus mendorong transformasi sistem pembayaran melalui berbagai inovasi,

0: membangun keterlibatan masyarakat dalam menjaga rupiah sebagai simbol kedaulatan bangsa. Sementara itu, Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Muhammad Lakotani mengapresiasi penyelenggaraan First Kasuari sebagai wujud sinergi antara Bank Indonesia dan pemerintah Provinsi Papua Barat dalam meningkatkan literasi keuangan, memperkuat kecintaan terhadap rupiah, serta mendorong penggunaan sistem pembayaran digital yang aman, mudah, dan bertanggung jawab. Dikatakan pemerintah Provinsi Papua Barat mendukung sebagai upaya penguatan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan literasi keuangan dan digital sebagai bagian dari pembangunan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.
1: Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif. Pemerintah Provinsi Papua Barat menyambut baik dan akan terus mendukung penuh setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia di daerah ini. Sinergi yang telah terjalin baik selama ini akan atau kami harapkan dapat terus kita tingkatkan, khususnya.
0: Selama 3 hari pelaksanaan FIRS Kasuari 2026 menghadirkan beragam kegiatan edukatif seperti championship Duta Muda dan Duta Guru CPP Rupiah, Lomba Mewarnai, Lomba Dongeng, Talkshow, Inspiratif, Pameran Edukasi, Rupiah, dan Sistem Pembayaran Digital, Layanan Penukaran Uang Rupiah, Aktivasi Kris, Edukasi Perlindungan Konsumen, PK, hingga berbagai permainan edukatif. Salah satu agenda utama adalah talkshow bertajuk Ketika Papua Menjadi Wajah Rupiah Indonesia yang menghadirkan pegawai Bank Indonesia yang menjadi ilustrasi penari Tifa pada uang pecahan 1000 bersama Duta Muda CPP Rupiah Nasional asal Papua Barat. Selain itu, talkshow prestasi hari ini, Kesejahteraan Esok Hari, menghadirkan tokoh muda Papua untuk berbagi inspirasi mengenai pengembangan diri, literasi keuangan, dan pemanfaatan sistem pembayaran digital secara bijak. Melalui First Kasuari 2026, Bank Indonesia juga berharap masyarakat semakin memahami fungsi rupiah sebagai simbol kedaulatan negara, meningkatkan pembangunan, sistem pembayaran digitalisasi serta aman dan bertanggung jawab, memperkuat kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam membangun ekosistem ekonomi dan keuangan digital yang inklusif di Papua Barat.
2: Kodim 1891 Manokwari dalam mendukung program Astacita Presiden dalam mendorong kegiatan pembangunan koperasi desa Merah Putih. Untuk di Manokwari, koperasi desa ini ada juga kelurahan yang dibangun sebanyak 75 unit bangunan. Dari 75 bangunan yang dibangun di 75 titik kampung dan juga kelurahan. Yang sudah berhasil kampung pembangunan gedung koperasi sebanyak 23 bangunan, sedangkan bisa lainnya juga tengah dibangun dan juga diupayakan dapat rampung selesaikan pada Agustus 2026 mendatang. Komandan Kodim dan Dim 1801 Manokwari Letkol David ini mengakui tanah Papua termasuk Papua Barat memang kondisi geografisnya sulit dibanding daerah lain di Indonesia. Tetapi juga dengan optimisme yang kuat dan Dim ini meyakini dengan terus berupaya maksimal untuk menyelesaikan program ini sehingga berdampak bagi masyarakat di daerah ini. Tetapi juga percepatan pembangunan di tanah Papua dapat berwujud dan lebih banyak masyarakat dapat merasakan dan menikmati akses kemudahan yang diprogramkan oleh pemerintah. Sementara badan lain ini seperti batu, semen yang juga pasir serta kayu adalah material yang terdapat dari lokal di daerah, termasuk tenaga tukang untuk menyusun batu. Dengan demikian melalui program pembangunan ini masyarakat turut terbantu. Laporan bersama Latimi.
3: Program ini akan terus dilanjutkan oleh Komandan Kodim karena salah satu wujud supaya kedekatan kita menunggu dengan mama orang papa juga yang berjualan, kemudian kita juga melaksanakan program yang diturunkan dari komando atas. Jadi program teritorial itu tidak akan pernah berhenti.
2: Dikatakan juga sisa pembangunan yang belum rampung saat ini sedang dikerjakan oleh TNI dan juga masyarakat siang dan juga malam. Untuk mempercepat proses pembangunan dengan harapan sisa dari bangunan yang masih belum rampung dapat rampung ini sesuai target waktu yang ditentukan di bulan Agustus 2026.

0: Masa pengenalan, pengenalan lingkungan sekolah MPLS SMA Negeri 1 Manokwari, utamakan sekolah ramah anak, laporan bersama Elko.
1: Pendengar, SMA Negeri 1 Manokwari menjadikan gerakan no bullying sebagai salah satu fokus utama dalam pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS tahun ajaran 2026-2027. Sekolah ingin membangun lingkungan belajar yang aman, nyaman, inklusif, dan menjadi rumah bersama bagi seluruh peserta didik. Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Manokwari, Lucinda Patricia Mandobar, mengatakan, sekolah bukan hanya menjadi tempat menimba ilmu, tetapi juga ruang untuk membangun karakter, saling menghargai, dan bertumbuh bersama. Sekolah harus menjadi rumah bersama bagi semua anak. Di sekolah bukan hanya murid yang belajar, tetapi guru juga terus belajar memahami karakter setiap peserta didik. Selain itu, nilai toleransi dan penghargaan terhadap keberagaman menjadi bagian penting dalam materi masa pengenalan lingkungan sekolah. Peserta didik diajak memahami bahwa perbedaan suku, budaya, bahasa, maupun karakter merupakan kekayaan yang harus dihargai, bukan menjadi alasan terjadinya perundungan. Ia menegaskan, pesan utamanya adalah no bullying. Anak-anak harus menerima teman-temannya dari berbagai suku, budaya, bahasa, dan karakter. Ia berharap budaya saling menghormati dan peduli terhadap sesama dapat terus tumbuh di lingkungan sekolah sehingga SMA Negeri 1 Manokwari menjadi tempat yang aman, ramah, dan menyenangkan bagi seluruh warga sekolah.
2: Cerita besarnya adalah sekolah ini harus jadi rumah bersama buat semua anak-anak. Anak-anak harus nyaman ada di SMA 1. No bully. Jadi mereka harus betul-betul menerima orang lain dari berbagai suku bangsa, karakter, budaya, bahasa. Bahasa ibu mereka kan beda-beda. Tetapi di tempat ini mereka harus menerima mereka sebagai saudara, sebagai kakak, sebagai adik, sebagai mama bapak terhadap anak-anak. Seperti itu yang harus kita bangun.
1: Sementara itu, Ketua OSIS SMA Negeri 1 Manokwari, Robert Emmanuel Bastian Doansi, mengajak seluruh peserta didik baru memanfaatkan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS sebagai langkah awal untuk meraih prestasi, baik di bidang akademik maupun non-akademik. Ia mengatakan, OSIS berperan aktif dalam mendukung pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah.
3: Jadi untuk antusiasme mereka sih, ya kalau kebanding dengan teman-teman ini MPLS lama dulu-dulunya, ya sebenarnya kalau dilihat adik-adik kita lumayan kaku. Tapi kalau dilihat dari semangat mereka ingin tahu, semangat mereka belajar, dan semangat mereka ingin masuk ke SMA Negeri 1 itu sangat amat tinggi.
1: Selama MPLS, peserta didik baru memperoleh berbagai materi dari guru maupun mitra sekolah, diantaranya Badan Narkotika Nasional, BNN. Materi tersebut membekali siswa dengan pengetahuan yang bermanfaat untuk kehidupan di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Ia berharap seluruh siswa baru mampu memanfaatkan kesempatan belajar di SMA Negeri 1 Manokwari untuk mengembangkan potensi diri serta melahirkan berbagai prestasi yang membanggakan sekolah. Dari Manokwari, Papua Barat, Pati Alwarin Koibur, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: BMKG mengeluarkan statistik suhu panas di Manokwari bukan gelombang panas. Warga diimbau waspada El Nino. Laporan bersama Latimi.
4: Saat ini adalah peningkatan suhu udara harian akibat berkurangnya tutupan awan, kemudian rendahnya curah hujan, sehingga menyebabkan penyinaran matahari itu lebih intens kita rasakan. Dan mulai menguatnya, saat ini juga mulai menguat, masuki masa-masa menuju musim kemarau, di mana pertengahan tahun secara khusus di wilayah Manokwari, kita akan mengalami musim kemarau sampai dengan akhir tahun, di mana pertengahan tahun secara khusus di wilayah Manokwari, kita akan mengalami musim kemarau sampai dengan akhir tahun 2026. Jadi masyarakat tetap dapat merasakan cuaca yang sangat panas, tetapi tidak serta-merta dapat disebut sebagai gelombang panas, seperti yang diberitakan di beberapa berita.
0: Demikian sepekan silam pagi ini bersama saya, Primanita Sari.
5: Demikian Warta Berita Bahasa Daerah Program 4 Produksi RRI Manokwari.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.

Trivia Pildun RRI. Sejak pertama kali digelar tahun 1930, Piala Dunia selalu